0: Siapa ya, coba nanti komentar yang suka beraktivitas pagi harinya ke tempat kerja atau
1: Ya.
0: mungkin ke tempat usahanya yang masih menggunakan sepeda nih Kang.
1: Ya,
0: Kang
1: ya.
0: Angga, kira-kira Kang Angga dari Bandung Selatan pakai sepeda ke Kelait?
1: Saya pernahnya beberapa kali itu sejam setengah kalau tidak salah.
0: Sejam setengah ya, kalau pakai kendaraan?
1: Kalau pakai kendaraan roda dua mah 30 menit lah.
0: Oke.
1: 30-40 menit.
0: Ya itu kan ternyata termacet ya.
1: Oh, itu teh sudah ini motong motong ini jalan jalan
0: motong
1: ini
0: jalan kan.
1: Kewaluyaan.
0: Oh, oke.
1: Nah, di situ kalau jalan normal jalan provinsi, jalan Bandung mah wah repot kamu.
0: Jadi kalau ke jalan biasa mah kayaknya lebih cepetan pakai sepeda ya daripada
1: oh, iya,
0: pakai
1: betul.
0: Kendaraan
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: ya Kang.
1: Betul.
0: Ya Kang Angga, kalau bicara ya kalau Kang Angga mah enak itu Bandung Selatan ke sini teh landai ya. Saya mah enak sih sebenarnya dari rumah kalau pakai sepeda ya. Meriputnya pulangnya kan.
1: Pulangnya jerik.
0: Pulangnya ya tuh pulangnya pulangnya kudu ngojek sama wae kan. Tadi saya pengen hemat sama pengen ini ya, pengen ramah lingkungan tapi
1: Iya,
0: ya itu
1: iya.
0: pulangnya aduh can kuat betis itu naik sepeda. Nah, ini kalau bicara ke beraktivitas menggunakan sepeda, kita tahu ya ada sebuah komunitas yang namanya Bike to Work ya kan. Kali sampai sekarang masih ada komunitasnya, pesertanya juga apa anggotanya juga masih eksis eksis sampai sekarang. Jadi kemarin Bike to Work Chapter Bandung ini menggelorakan kembali kampanye keselamatan bersepeda. Ini kerjasamanya luar biasa kan dengan Persib Bandung nih kan. Ini kenapa dengan Persib gitu ya? Jadi semangat hidup sehat, kepedulian terhadap lingkungan, dan keselamatan di jalan raya juga menjadi pesan utama yang dibawa oleh Persib Bandung nih Kang, saat berkolaborasi dengan Bike to Work Chapter Bandung. Jadi ya Persib tidak hanya urusan sepak bola ya Kang, karena Persib itu kan Persib tanpa Boboto adalah
1: Betul.
0: tidak ada apa-apanya gitu ya. Dan Boboto Persib juga ini Persib sangat concern sekali terhadap Boboto yang memang concern terhadap kampanye apa ya? Ramah lingkungan salah satunya dengan Bike to Work ya Kang. Nah ini kemarin Senin itu berlangsung kegiatan Persib featuring Bike to Work Chapter Bandung, ada 150 peserta Kang ambil bagian dalam kegiatan ini. Ini juga dihadiri langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Kang Aditya Putra Herawan yang turut mengayuh sepeda bersama para peserta dari area parkir Stadion Siliwangi menuju Geraha Persib. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Persib dengan salah satu komunitas sepeda terbesar di Indonesia yaitu Bike to Work Chapter Bandung. Nah, selain mengkampanyekan gaya hidup sehat, kolaborasi ini juga sahabat Kelet menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan bersepeda dan berkendara di jalan raya. Ya ini kita kalau ingat ya Kang, pesepeda itu paling rentan ya karena secara bobot kan ringan ya. Secara bobot ringan, jadi mun kesenggol teh lebih sama dengan sebenarnya dengan pengendara sepeda motor ya, sama-sama riskan. Mereka paling rentan pelaku di jalan raya yang memang paling rentan dari kecelakaan ya kan. Nah, apalagi sepeda, walaupun di Bandung ada beberapa jalur yang sudah diberikan jalur khusus sepeda ya. Seperti di Jalan Insinyur Haji Juanda gitu ya. Tapi kan memang karena sepertinya feedback itu di belakang. Karena jalan kota Bandung juga tidak lebar-lebar ya Kang, tidak seperti kota lain, tidak seperti Jakarta yang jalannya besar gitu. Ya akhirnya juga jalur sepeda itu ya seringkali juga akhirnya berparebut yang kendaraan lain ya Kang, khususnya dengan kendaraan motor. Nah ini dengan kampanye kemarin, dengan adanya Persib, sebetulnya semakin aware nih semua pengguna jalan raya bahwa memang pengguna sepeda ini kelompok paling rentan. Padahal mereka sangat berandil dalam tadi ramah lingkungan, gue hemat BBM ya Kang.
1: Ya betul, betul.
0: hemat BBM dan lain-lain. Jadi ini mungkin sebuah kegiatan yang luar biasa. Menurut Ketua Bike to Work Chapter Bandung, Andi Muhammad, kolaborasi dengan Persib ini menjadi momentum penting untuk menyebarluaskan pesan keselamatan bersepeda kepada masyarakat yang lebih luas. Nah ini yang menariknya mungkin sahabat kalian juga sudah banyak baca di media sosial ya. Nah, kemarin itu kenapa ada momen ini? Sepertinya Persib kalau tahun kemarin memperkenalkan pemain itu dengan gaya unik ya kan, melalui televisi, melalui radio ya kan, melalui koran, melalui iklan gitu ya, melalui baliho dan

0: lain-lain. Nah ini sepertinya tahun ini ada satu yang unik, Persib melibatkan Bobotoh, melibatkan komunitas dalam memperkenalkan pemain Persib Bandung. Hmm. Jadi kemarin itu ada kejutan, Kang. Saya juga kemarin diundang nih acara ini. tidak diumumkan bahwa ada apa, cuma ada kolaborasi aja. Ternyata Kang nih, sahabat kalian semua, setibanya di Geraha Persib, ini para peserta disambut langsung oleh Deputi CEO Persib Bandung, Kang Adit, yang secara resmi ini sahabat kalian semua memperkenalkan pemain baru Persib untuk musim 2026-2027, ya ini seorang bek asal Prancis, Gabriel Mutombo. Ini pemain ini kembali ini Persib kayaknya langganan pemain dari Prancis ya. Setelah kemarin ada Levin Kurzawa yang walaupun cuma sebentar tapi ini sekali ya gitu, nyetel banget dengan Bobotoh gitu, walaupun mainnya mah cuma beberapa kali tapi luar biasa ya efeknya gitu ya. Dan juga ini kembali Persib menghadirkan salah satu pemain asal Perancis yang sempat bermain dengan Ratchaburi FC Thailand kemarin, jadi sempat menghadapi Persib kemarin juga di AFC League 2 Kang. Nah ini Mutombo ini diproyeksikan menambal kekuatan Persib setelah ditinggalkan oleh Federico Barba yang tidak melanjutkan kontraknya bersama Persib. Mudah-mudahan ini si Mutombo ini betah di Bandung ya Kang. Karena sepertinya kalau pemain Itali, ini dua pemain Itali dari Persib Bandung itu pemainnya gacor-gacor tapi sepertinya tidak betah gitu. Mungkin mereka tersinggung Kang gara-gara di Bandung mah spageti pakein tulang nih kan. Spageti pakein tulang jadinya seblak gitu ya. Mungkin mereka tersinggung dengan adanya spageti seblak. Ayah
1: spageti parasmanan gitu.
0: Iya gitu kan, spageti itu yang di sana mah makanan yang ini ya, makanan fancy gitu ya, makanan inilah. Ternyata di Bandung mah spageti itu sebenarnya tidak ada harga dirinya. Dicampur segala macam rupa gitu ya. Ya itu jokes ya sahabat kalian semua, tapi mudah-mudahan kehadiran bek asal Perancis ini menambah kekuatan Persib, apalagi Persib akan berlaga di 4 kompetisi ya tahun musim ini. Selain tentu saja di BRI Super League ini, mudah-mudahan bisa mempertahankan juara dan bisa kuat triknya gitu. Persib juga akan berlaga kembali di AFC Liga 2 dan ada dua liga lagi itu Liga ASEAN ya, Shopee Liga ASEAN. Dan satu lagi rencananya ada sebuah piala yang lokal juga ya Kang. Jadi ada 4 kompetisi yang memang menuntut kedalaman skuad Persib Bandung. Nah, ini menurut Kang Adi Pratama ini Head of Communication PT Persib Bandung Berbatabat. Mutombo ini merupakan bagian dari konsep besar positive movement dalam rangkaian perkenalan pemain baru untuk musim 2006-2007. Ini positive movement ini tidak hanya berfokus pada pengenalan pemain tapi juga menghadirkan inspirasi dan pesan-pesan positif yang melibatkan banyak pihak. Makanya perkenalannya tadi melalui Bike to Work gitu ya. Saya tuh bingung kenapa diundang Bike to Work sore-sore gitu. Ternyata mungkin sore-sore mah yang ke kantor tuh biasanya penyiar gitu ya, yang lain-lain gitu. Kalau pegawai kan pagi, makanya kenapa gak pagi-pagi, ternyata memang mau memperkenalkan pemain. Nah ini kolaborasi dengan Bike to Work ini dipilih dengan tadi pesan positif movement sebagai langkah pertama perekrutan pemain musim ini karena memang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan Persib. Yang berdasarkan kolaborasi ini bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan, menerapkan gaya hidup sehat serta menjaga lingkungan. Walaupun kemarin Mutombonya belum hadir Kang, Mutombonya sepertinya masih di jalan ya Kang, tapi ini menjadi sebuah momen yang ditunggu Bobotoh karena sudah ada setidaknya 5 pemain lebih Kang yang sudah diucapkan hatur nuhun oleh Persib, baik lokal maupun pemain asingnya. Beberapa pemain sudah ini seperti Sergio Castel, Levin Kurzawa, Federico Barba, kemudian juga Adam Prisbeck. Pemain lokal juga banyak, ada Robi Darwis, Zalnando, kemudian ada siapa lagi kemarin, pemain muda yang dipinjamkan ada Zulkifli. Itu banyak sekali pemain sepertinya yang pemain muda diberikan kesempatan untuk main di luar kan. Karena di Persib akan sangat sekali sulit bersaing. Sementara ini pemain-pemain asing juga sebagian memang tidak masuk ke dalam skema head coachnya Igor Tolik sebenarnya. Kita percayakan saja sahabat kalian semua, Kang Angga, Bobotoh mah terima aja dah, kadang kita pengen siapa gitu ya. Selama ini juga pemain yang hadir di Persib itu mayoritas tidak sesuai dengan keinginan Bobotoh ya, tapi ternyata kan luar biasa gitu ya dampaknya. Dan karena sepak bola ini bukan permainan individu, jadi kita percayakan ke permainan tim. Kadang-kadang yang menurut kita nggak bagus, menurut coach mah bagus gitu ya. Kita percayakan saja, kita nikmati pertandingan, kita nonton, bayar tiket, supporting kepada Persib Bandung ya Kak.
1: Gitu, full supportingnya.
0: Iya.
1: Termasuk juga ini jadi, kegiatan-kegiatan yang baik Tuwok juga menjadi ini kan Persib Bobotoh itu jadi ikon yang kolosal gitu ya, yang besar gitu, yang bisa mempengaruhi
0: betul.
1: Yang lain gitu dengan baik Tuwok, wah mantap lah.
0: Betul, ini makanya sebuah kampanye yang ya unik menurut saya. Nanti nggak tahu nih perkenalan pemain selanjutnya komunitas siapa, mungkin komunitas biker gitu, komunitas fotografer atau komunitas lainnya yang mungkin ini diperkenalkan benar. Gitu ya. Komunitas apapun yang mungkin ini Persib sekarang lebih ya itu menggait komunitas-komunitas. Kalau kemarin kan tahun kemarin, musim kemarin menggait korporat-korporat ya. Ada televisi, ada media cetak gitu ya, ada media radio, ada apa baliho gitu ya, luar segala macam. Sekarang mungkin mengajaknya komunitas karena unsur Bobotoh ini kan ya banyak sekali Bobotoh yang memang tergabung dalam komunitas kan. Nah ini kalau bicara sepeda, nanti siapa tahu nanti ke GBLA-nya kalau yang pakai sepeda tiketnya bisa diskon gitu ya. Dengan pakai sepeda, padahal kalau saya pakai kereta lebih murah lagi, lebih irit lagi kan sebenarnya. Saya jalan kaki malah kan dari stasiunnya itu. Dari stasiun itu jalan kaki ke GBLA-nya. Ya itu kan sebuah hal positif ditunjukkan oleh Persib Bandung dengan perkenalan pemain, menggandeng komunitas, dan tadi salah satu pesannya adalah tadi keselamatan berkendara terutama untuk pengguna sepeda, Kang Angga, sahabat kalian semua.
1: Betul-betul. Kang Riki, ini ada pesan nih, tapi di luar Persib ini mah, dari Cenonon. Kang Riki katanya nitip pesan buat ke siapa ya katanya. Mengpeng halodo Citarum keruk. Ulah riweuh pamitos usum hujan.
0: Betul Cenonon. Ini sepertinya kalau Citarum kan program Citarum Bersih itu kan kegiatannya sebenarnya sepanjang tahun ya Kang. Mungkin tidak selalu terekspos media, tapi memang ya Citarum itu luar biasa gitu ya. Kalau saya lihat berita-beritanya emang sampah ini luar biasa gitu ya. Ini harus diinikan juga dari hulunya nih, urusan persampahan gitu ya.
1: Betul.
0: Karena bahkan salah satu komunitas yaitu Pandawa yang biasa berisi sampah juga geleng-geleng kepala gitu, Citarum itu dikeruk segitu, datang lagi segitu gitu sampahnya. Ini menjadi PR betul Cenonon. Mudah-mudahan ada pihak dari Citarum Bersih, salah satu juga dari pihak TNI ya, yang memang turun langsung gitu, dan aparat pemerintah lainnya, mudah-mudahan bisa betul, mumpung musim haldo, selain Citarum, gorong-gorong nih, drainase dan lain sebagainya. Salah satunya kemarin berita yang disampaikan juga oleh Bandung Hari Ini, kemarin dibahas juga di Kelet, terkait pembenahan bangunan-bangunan di atas trotoar nih, Cenonon. Kota Bandung salah satunya kemarin kan di Dipati Ukur dan beberapa tempat lainnya, yang bangunan ini kalau di atas trotoar ini kenapa sih menghambat air? Ya karena trotoarnya tidak bisa dibersihkan ya Kang. Bayangin kalau ada bangunan, apalagi bangunan permanen, ya trotoarnya akhirnya mandek. Mungkin trotoar itu udah tertutup selekian. Ini kan kalau kita lihat juga kan di Dipati Ukur salah satu, kalau hujan tuh banjirnya luar biasa ya. Airnya kenceng sekali karena ya air nggak masuk ke gorong-gorong mungkin ya Kang.
1: Betul.
0: Ya makanya kenapa bangunan di atas trotoar itu tidak boleh ada bangunan ya. Itu sudah sesuai dengan aturan, tidak boleh ada bangunan. Salah satunya adalah bukan selain menghambat pejalan kaki, itu haknya pejalan kaki juga, ya tadi gitu, tidak bisa dibersihkan gitu. Karena gorong-gorong ini sesuatu yang memang harus rutin dibersihkan, dari sampah, dari tanah pasir yang menghambat aliran air ya kan. Karena air itu yang harusnya memang di tempat rendah dan di gorong-gorong, bukan di jalan ya kan. Kalau air sudah di jalan, gorong-gorongnya kering, itu kan fenomena di Kota Bandung kan. Jalan tuh banjir kan, tapi saluran airnya kering. Nggak banjir gitu, makanya aneh gitu. Airnya tuh malah di jalan, berarti itu ada sumbatan-sumbatan yang menghambat jalur ke gorong-gorong itu ya kan.
1: Betul. Nah ini terkait sebetulnya Kang Riki, tadi kan ada memperkenalkan pemain baru dari Perancis dengan tradisi yang unik dengan bersepeda dengan Bobotoh. Mungkin usulan Cenonon juga begitu ya, Bobotoh juga harus bisa ini nih tentang sampah nih. Kan kalau ngeruk mah mungkin urusan pemerintah, ada keruk mah kudu make ini ya, peralatan
0: ngeruknya. Iya, peralatan yang pakai eskavator dan lain-lain.
1: Cuman
0: kan
1: yang membuang-buang sampah itu, nah ini Bobotoh sebagai ikon kolosal yang begitu besar gitu juga bisa mempengaruhi itu tuh, supaya tidak buang-buang sampah sembarangan. Kan Bobotoh pasti ada di pelosok-pelosok ya, dimanapun gitu pasti adalah menjadi
0: betul Kang. Ya, kalau kita lihat juga ada beberapa kegiatan ya kan. Ingat beberapa waktu lalu juga pernah ada kegiatan juga kita laporkan di bandunghari.com. Pembersihan Stadion Siliwangi, ingat ya kan?
1: Yeah,
0: ada
1: yeah.
0: kegiatan pembersihan yeah. Stadion Siliwangi secara masif, walaupun itu dalam rangka HUT TNI, tapi juga melibatkan masyarakat luas dan melibatkan Boboto juga.
1: Itu dia.
0: Nah, belum lagi kan di kalau kita kemarin bicara timnas Jepang, supporternya itu bersih-bersih di stadion. Sebetulnya di GBLA juga ada aktivitas itu kan, tapi memang belum secara masif banget ya. Secara masif, tapi sudah ada komunitas yang memang membersihkan stadion selepas pertandingan selesai. Tapi ya itu dituntut kesadaran Boboto sendiri nih Kang. Bayangin kata kan kita pernah bahas ya Kang. Pernah bahas Kang Dodi bentar lagi komentar ya Kang Dodi. Kalau urusan sampah nanti Kang Dodi ya bayangin kalau hanya sebuah komunitas itu efeknya mungkin ada ya Kang. Efeknya ada, tapi kesadaran dari masyarakat sendiri yang masih rendah ya kan terkait sampah ini. Ya saya kalau hadir di GBLA itu yang sadar bersih itu banyak kan, tapi yang tidak sadar masih lebih banyak gitu. Kenapa tidak lebih banyak? Karena itu juga mungkin harus diperhatikan ya infrastrukturnya. Tempat-tempat sampah kalau saya lihat juga di GBLA itu sampai modal gitu, penuh gitu kan. Karena kan dengan kehadiran 30.000 boboto, bayangin kalau satu orang minum satu botol, berarti ada 30.000 botol ya. 30.000 botol itu kalau dibuang ke tempat sampah harusnya pihak GBLA juga menyediakan tempat sampah yang representatif ya. Tapi juga Boboto tidak bisa menjadi ya masyarakat tidak menjadikan alasan bahwa nggak ada tempat sampah terus dibuang seenaknya jangan juga ya. Minimal ditempatkan di satu tempat yang tidak atau dibawalah sampahnya ada bawa satu botol mah tidak ini nanti dibuang di tempat sampah kalau kita perjalanan kemana. Saya juga botol minum belum habis akhirnya ya saya bawa aja. Pas sampai stasiun jalan kaki habis ya saya buangnya di stasiun gitu. Nah itu kan kesadaran-kesadaran yang dibutuhkan dari level terkecil ya kan. Siapa level terkecilnya? Ya diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Nah kalau himbauan dan lain-lain mah kalau kita ngikutin aturan gitu, aturannya sudah ada, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kalau semua orang berpikirnya kenapa ya mangan kieu kan kata saya juga bayangin itu kalau perokok itu buang puntung mikirnya udah cuman puntung seujung. Tapi kalau ada 4 juta orang berpikir itu puntung aja gitu. Numpuknya apalagi di jalan gitu ya kan.
1: Betul.
0: Nah itu sebuah hal yang kesadaran ya kan. Jadi kalau dulu kata game tuh TSP, tahan tidak buang sampah sembarangan gitu. Simpan sampah pada tempatnya dan pungut sampah insya Allah sedekah. Itu saya masih ingat kan. Itu slogannya Agim dulu Darut Tauhid itu TSP gitu. T nya itu tahan tidak buang sampah. Tahan gitu kalau buang sampah tahan kalau tidak ada tempat sampah. Terus kalau ada sampah tuh kita simpan pada tempatnya ya, buang pada tempatnya. Kalau nggak ada sakuan lah gitu ya, kalau bisa disakuan. Makanya tong rokok karena puntung rokok di sakuan nanti bolong. Nah P-nya itu pungut sampah, insya Allah sedekah. Ya kalau nemuin sampah di depan mata dipungut. Ya. Jadi kalau sampahnya banyak sekali ya mungkin tidak bisa dipungut, kudu disapu ya. Nah ini mungkin kan kesadaran terkait sampah ini nanti mungkin Kang Dodi bisa komentar. Karena ya jujur ya sampah menjadi sebuah permasalahan di manapun ya apalagi di kota besar gitu kan. Jadi harus diperhatikan tadi komunitas sudah ada kan terkait masalah kebersihan ini. Nanti mungkin juga jangan-jangan juga nanti diperkenalkannya pemain selanjutnya diperkenalkan dengan ada bersih-bersih Bandung.
1: Wah, itu betul.
0: Bersih-bersih Bandung tiba-tiba muncul si pemain etan asal Argentina Ace gitu ya. Ya, bersih-bersih Bandung ternyata mesti bersihan muncul pemain eta yang di sedang ramai sekali. Ya kita tunggu nanti inovasi dari manajemen Persib Bandung terkait pemain ini dan masalah sampah betul kita concern semua. Kita mulai dari sahabat kita semua dari diri kita sendiri betul. Ya untuk tidak membuang sampah sembarangan.
1: Nah, ini kata Cenonon sudah terjawab sebetulnya ya. Boboto harus nurutan Boboto cabang Jepang Cina kalau sudah pertandingan mereka membersihkan stadion. Sudah dijawab tadi.
0: Sudah Cenonon. Ya, sudah Cenonon ada Boboto cabang Jepang. Kalau Cenonon ke GBLA itu ada komunitas Boboto yang setelah pertandingan itu rajin bersih-bersih. Tapi ya tadi masih sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti setiap tribun itu ada komunitas yang dibikin sendiri aja komunitasnya lah. Kan kita punya komunitas banyak ya. Ada mana? Ada Viking, ada Northern Wall, ada Southside gitu ya. Nah, andaikan semua komunitas bola itu punya divisi bebersihnya gitu ya. Itu luar biasa gitu kan. Bahkan kan kayak kalau lihat Twitter Viking dia inisiatif membersihkan musola, membangun musola di GBLA agar nyaman. Nah, ini juga mungkin bisa selanjutnya nanti ada Viking bebersih. Nanti di Southside juga ada di apa di selatan juga ada divisi bebersihnya gitu kan. Mm-hmm. Di utara juga di Northern Wonder itu ada divisi bebersihnya. Dan ini jadi menjadi sebuah hal yang baik ya. Persib tidak hanya juara di Liga Indonesia, tapi juga bisa juara dalam hal kebersihan ya gitu kan. Bisa menjadi contoh baik bagi supporter lain kan.
1: Betul. Nah, ini dari Kang Dodi nih ngirim foto hasil dari produksi atau recycle dari sampah puntung rokok ini. Kalau dari lihat gambarnya ini mungkin tembakau-tembakau yang disatukan menjadi digumpal. Nah, ini kayak keset atau apa ya ini Kang Dodi ya? Dan tidak mungkin dipakai ngarokodenya.
0: Ya, itu keren, luar biasa Kang Dodi ini. Ya. Ini sepertinya pemerintah Kota Bandung atau mungkin pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengunjungi Kang Dodi ini di Arjasari ini. Luar biasa ini inovasinya, banyak membuat sapu lidi dari limbah sawit. Betul. Ini kemudian juga puntung rokok diapain tuh gitu. Kemudian juga ada botol plastik yang dijadikan biji plastik gitu. Luar biasa ini sebuah hal yang tadi salah satu inisiatif dari masyarakat terkait pengelolaan sampah ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sepertinya harus mudah-mudahan ada sahabat kelet yang dari pejabat Kota Bandung atau Jawa Barat ini mendengar dan bisa menghubungi kelet untuk bisa sambungkan dengan Kang Dodi ini.
1: Iya, betul betul. Nur Kang Dodi. Banyak idenya Kang Dodi tentang
0: recycle sampah ya, Kang. Nah, itu luar biasa memang. Keren. Tidak banyak orang seperti Kang Dodi dan harusnya di sini disupport ya, harusnya pemerintah mensupport segala hal terkait kegiatan masyarakat yang memang sangat bermanfaat ya.
1: Dan semangat terus Kang Dodi ya, ngedongeng lagi berapi-api, pokoknya penuh semangat weh.
0: Nah, itu udah kita mah kalau pundungan ya Kang, sebagai masyarakat kalau kita pundungan sepertinya kita bakal iya, jadi mendingan udah aja digaskeun. Kalau kita tidak mendapat benefit di dunia, semoga mendapat benefit di akhirat ya Kang Dodi.
1: Amin.
0: Karena tidak ada hal yang, tidak ada satu kebaikan pun yang tidak tercatat kan. Kok Allah mah ya dicatat gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Siapa tahu itu menjadi, kalau kita ikhlas ridho, itu menjadi amalan yang bisa membuka pintu surga ya Kang. Amin.
1: Amin. Oke, berita selanjutnya apa Kang Riki?
0: Nah, itu kan udah ramai sekali kita ngomongin gara-gara Persib sebenarnya, jadi sampahnya kemana-mana ya, tapi luar biasa. Nah, ini mungkin satu informasi lagi Kang terkait infrastruktur di Jawa Barat ya Kang. Ini salah satunya mungkin sahabat kalian semua belum banyak yang tahu ya, kalau Jawa Barat itu punya pelabuhan di Subang namanya Pelabuhan Patimban. Ini mungkin sahabat kalian ya, Kang Angga sudah tahu kita punya Pelabuhan Patimban namanya?
1: Belum.
0: Oh, kan,
1: belum pernah ke sana.
0: Belum pernah ke sana. Yeah. Jadi itu sebuah pelabuhan yang saya pernah ke sana, dan kalau di Google Maps itu kita nanti mapsnya kita ada di laut kan. Karena memang dia reklamasi ya, hasil reklamasi. Yeah. Jadi kalau kita masuk di kantornya itu kita tuh bener si maps itu di atas laut gitu. Jadi waktu saya ke sana itu pakai kendaraan itu, si maps itu suruh kita puter balik karena belum ada jalannya di sana.
1: Oh.
0: Jadi mobil kita tuh di atas laut gitu karena memang itu hasil reklamasi. Dan ini sebuah pelabuhan yang luar biasa kan. Pelabuhannya besar sekali gitu kan, dan pelabuhannya sangat secara fasilitas ini istilahnya kalau pelabuhan internasional lah, sangat sangat mumpuni gitu kan. Tapi ya yang sangat disayangkan itu jalur ke sana Kang, infrastruktur menuju sana yang masih ya istilahnya tidak langsung, belum tersambung langsung dari tol kan. Jadi dari keluar tol itu masih lumayan kan perjalanannya. Masih 1,5 jam sampai 2 jam lah kan perjalanannya. Jadi masih agak jauh juga. Dan ini kan pelabuhan besar yang mengangkut barang-barang juga besar. Di sana itu mobil banyak sekali mobil kan. Yang dari daerah Kerawang sana diekspornya via Patimban. Ini kan truk-truk besar ya kan. Sementara jalannya masih kurang ini. Makanya kemarin di acara pengukuhan DPP Apindo Jawa Barat nih kan, pekan lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan pengusaha ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten ini ke Patimban Kang. Karena jalannya tadi ada jalan tol, ada jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten. Nah, ini padahal Patimban ini merupakan bisa jadi pelabuhan pintu ekspor utama Jawa Barat kan. Daripada kita ke Tanjung Priok ya, tercatatnya di sana, kita punya pelabuhan sendiri.
1: Betul,
0: sepertinya kan.
1: Betul.
0: Nah, ini sepertinya infrastruktur kita tuh mumpuni, ada Bandara Kertajati yang ternyata juga akhirnya tidak termanfaatkan. dan ada ide juga kembali mengaktivasi Bandara Husein ya kan. Hmm. Nah ini untuk Patimban juga, Patimban luar biasa, tapi aksesnya ke sana memang masih sangat kurang mumpuni lah kan.
1: Yeah, yeah,
0: jadi istilahnya aduh lah, saya pernah ke sana emang benar-benar kurang. Harusnya tuh kalau pelabuhan itu langsung gate-nya tol gitu kan. Keluar tol tuh nggak jauh atau ada jalan khusus gitu, memang harus. Nah ini makanya KDM meminta pengusaha ini mensupport terkait infrastruktur jalan untuk menuju

0: Gubernur berharap ke depannya NPWP-nya juga ada di Jawa Barat nih, biar pajaknya juga masuk ke PAD Jawa
1: Iya
0: Barat
1: iya
0: gitu ya.
1: iya benar ya.
0: Karena jangan sampai hanya limbah hanya pabrikan doang yang
1: Iya
0: ada di sini
1: benar.
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Begitu kan. Ya ini mudah-mudahan harapan dari KDM terkait infrastruktur ini, karena memang tidak bisa sendiri, karena tadi kenapa tidak bisa Jawa Barat saja? Karena tadi ada jalan nasional, ada jalan tol juga, jalan tol kan miliknya swasta ya gitu. Ada jalan nasional yang memang ininya ranahnya Kementerian PU. Jalan provinsi dan ada jalan kabupaten yang menuju Pelabuhan Patimban ini yang memang harus disinergikan sehingga Patimban bisa menjadi gerbang pintu ekspor utama Jawa Barat nih kan. Nah, ini dengan misalkan maksimal pemanfaatan Pelabuhan Patimban, semoga ini tadi ya PAD Jawa Barat meningkat, ekspor juga lebih mudah, jarak tempuh juga lebih mudah ya kan. Kan Karawang Subang lebih dekat ya daripada Karawang Tanjung Priok gitu kan. Kalau aksesnya mumpuni, tapi kalau aksesnya belum mumpuni, bayangin keluar tol aja bisa masih 2 jaman gitu kan. Itu lama sekali gitu. Padahal kalau keren, kalau aksesnya masuk itu dari arah Cirebon juga masih bisa ke Patimban kan. Bahkan mungkin dari perbatasan Jawa Tengah juga bisa melalui Patimban. Dan ini Patimban ini memang menjadi sebuah blueprintnya pemerintah ya kan, terkait pengembangan kawasan pantai utara Jawa Barat kan.
1: Mantap, mantap.
0: Ya,
1: Mantap.
0: mungkin itu Kang Angga,
1: Iya.
0: sahabat kita semua informasinya. Tadi mudah-mudahan informasi pertama tadi perkenalan pemain Persib yang pertama melalui aktivitas dengan komunitas Bike to Work. Ini kita tunggu pemain selanjutnya diperkenalkan seperti apa, karena masih kan masih pada Piala Dunia ya. Jadi mungkin masih anteng-anteng saja gitu.
1: Iya,
0: Dan
1: betul.
0: ini juga terkait infrastruktur, mudah-mudahan pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pihak lain yang memang harus juga concern terkait infrastruktur yang menghubungkan tadi ya kan, salah satunya dengan Pelabuhan Patimban.
1: Betul, betul.
0: Mungkin itu saja Kang Angga,
1: Siap.
0: sahabat kalian semua. Untuk informasi lengkapnya silakan sahabat kalian semua mengakses portal bandungharini.com. Juga bisa follow Instagram @bandung_hari_ini untuk informasi lengkap terkait Bandung Raya, Jawa Barat, dan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Demikian Kang, saya
1: Ya.
0: Riki dari bandungharini.com melaporkan untuk sahabat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Riki yang sudah memberikan informasi yang begitu menarik, dari mulai perkenalan pemain baru untuk Persib, dari mulai komunitas yang mulai bergerak. Memang itu harus dimanfaatkan ya, bukan dimanfaatkan, karena memang Bobotoh itu sangat luas di mana-mana sampai ke pelosok gitu ya, yang itu harus kita sama-sama manfaatkan sebagai sebuah sebuah apa ya, sebuah pergerakan yang masif gitu ya dari Bobotoh. Terima kasih Kang Riki. Insya Allah kita kembali bersama dengan informasi-informasi menarik lain.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung Sis Pedi Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat kalian, bagi Anda yang masih terus bergabung di Morning Review dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi. Kita bersama-sama di Morning Review hingga pukul 9. Saya punya satu informasi yang menarik yang saya ambil dari bandunghariini.com. Sahabat kalian, ketika mendengar istilah rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS, banyak orang membayangkan kegiatan sederhana, menanam pohon di lahan kritis. Kemudian bahkan tidak sedikit perusahaan yang menganggap rehabilitasi DAS tidak jauh berbeda dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun pengalaman di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh berbeda. Selama mendampingi penyusunan bencana rencana kerja penanaman atau RKP, rehabilitasi DAS di berbagai lokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, tim dari PT Catya Wihikan Karsa justru menemukan bahwa tantangan terbesar rehabilitasi DAS bukan dimulai saat penanaman dilakukan, melainkan jauh sebelum satu bibit pertama ditanam. Menurut Direktur PT Catya Wihikan Karsa Agus Purnama Roma Doni, pengalaman tersebut mengubah cara pandang banyak perusahaan terhadap rehabilitasi DAS. Di atas peta, mencari lokasi rehabilitasi terlihat sederhana. Namun ketika tim turun ke lapangan, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Beberapa lokasi secara administratif tampak memenuhi syarat, ternyata memiliki kondisi biofisik yang kurang mendukung. Sebagian lainnya beririsan dengan izin pemanfaatan lain. Sementara beberapa lokasi membutuhkan penyesuaian jenis tanaman karena karakteristik lahannya berbeda. Tidak jarang tim harus melakukan verifikasi ulang, koordinasi lintas instansi hingga penyesuaian rencana sebelum lokasi akhirnya dinyatakan layak untuk direhabilitasi. Dan menurutnya rehabilitasi DAS bukan sekedar mengejar target jumlah pohon, melainkan memastikan kawasan yang dipulihkan kembali mampu menyerap air, mengurangi erosi, dan menjaga stabilitas tata air.

Bandung Sisperisan 107,9 FM. Selamat pagi Kang Farid. Terima kasih atensinya, terima kasih info-info dan usulannya. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat selalu untuk kru Kielaitena. Terima kasih Kang Farid, semoga pagi harinya lancar sampai hari selanjutnya. Katanya playlistnya mantap. Perbanyak 80-an soul versi barat dan Indonesianya. Terima kasih Kang Farid. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sahabat Kielait. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat Kielait yang baru saja mulai aktivitas Anda, yang baru saja baru akan memulai aktivitas Anda. Selamat pagi, kita akan bersama-sama hingga pukul 9. Dan teringat untuk itu, saya ingin mengirimkan sebuah lagu untuk Kang Farid dari Nery Percaso.

Terima kasih Kang Farid. Kemudian Jenonon, terima kasih juga Kang Dudi, terima kasih. Selamat beraktivitas di pagi ini. Seperti juga doanya Kang Farid, semoga hari ini lancar menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Anda ya. Terima kasih juga untuk Mbak Chris. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat memulai aktivitas katanya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita lanjutkan kembali sisa perjalanan kita di morning review di paruh ketiga. Dan tidak bosan-bosannya saya menyampaikan salam terbaik untuk Anda di pagi ini. Semoga semua pekerjaan, rencana kerja Anda, semua jadwal-jadwal Anda sudah bisa terlaksana di hari ini dengan sebaik-baiknya.

0: Kakaknya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Gilead Berair, sudah kebersamaan kita di Morning Review di edisi Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih sahabat Gilead atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari ini Anda mendapatkan sesuatu yang terbaik dari usaha-usaha Anda yang sudah tersusun, terjadwal dengan rapi. Sahabat Gilead, Angga Dika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 K-Light. Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: 107.1
1: Bandu's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

you in words and tone.

0: Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.
1: 7.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di siang hari ini. Dan tentunya di Tell to Tell kita untuk hari terakhir kita di bulan Juni 2026 sahabat Kelight ya. Besok kita sudah pindah bulan, bulan Juli ya. Bagi sahabat-sahabat Kelight yang sudah menyelesaikan beberapa tugas-tugas di bulan Juni ini, target-target ya bulan Juni, kemudian ternyata masih ada yang belum tercapai di bulan Juni, insya Allah bulan Juli kita bisa kejar lagi ya sahabat Kelight. Kita akan sama-sama menikmati istirahat siang kita di siang hari ini, dan tentunya lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan langsung melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan tentunya siaran analog kami bisa dinikmati di 107,1 Kelight FM tentunya ya. Dan juga Anda bisa menikmati juga live streaming kami di www.klite.id. Baiklah sahabat Kelight, kita nikmati kebersamaan kita hingga jelang pukul 3 sore nanti. Tapi nanti akan ada talk show menarik yang akan hadir pada pukul 14.15 menit, yaitu live talk show langsung dari Dekranasda Jabar, yaitu talk show terkait dengan pameran yang diselenggarakan di The Trans Luxury Hotel Bandung, yang tentunya menghadirkan produk-produk unggulan di sana, yaitu di 27 kota atau kabupaten sejabar di toko kerabat store di Dekranasda Jabar. Nah, sahabat Kelight yang belum kesana, kita dengerin dulu informasi-informasinya nanti pada pukul 2.15 yang setelah berita nanti ya. Baiklah sahabat Kelight, tidak berlama-lama lagi, kita langsung dengerin dulu lagu yang datang dari Rick Springfield dengan Taxi Dancing.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, mendapatkan dana cepat dan juga dengan persyaratannya mudah, prosesnya juga mudah, bunganya juga ringan ya, bersaing. Dan tentunya Anda sahabat-sahabat Kelight bisa datang ke BPRGM, yaitu BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Apapun kebutuhan Anda sahabat Kelight terkait dengan kebutuhan untuk masuk ke perguruan tinggi anak sekolah ya, putra-putri Anda ingin melanjutkan pendidikan, Anda juga bisa mendapatkan kredit multiguna sahabat Kelight ya. Anda bisa mengagunkan BPKB mobil dan motor atau agunan sertifikat rumah. Bahkan untuk sahabat Kelight yang ingin menjalankan ibadah haji, BPRGM siap untuk membantu sahabat Kelight. Sahabat Kelight tinggal hubungi saja BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi di nomor telepon 0224222464. Sekali lagi 0224222464.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, barusan kita nikmati lagu bagus yang datang dari Jordan Hill dan I Just Had to Hear Your Voice. Pilihan sahabat Tika di Inggit Garnasih ya, betul. Nah sahabat K-Light, saya juga ingin menyapa sahabat Sandi Kustejo yang pilihkan lagunya dari Schoolboys dengan You Are The Best Thing In My Life. Lagunya sudah dikirim, lagunya dikirimkan untuk semua sahabat setia K-Light yang tengah menikmati istirahat siang, dan juga salamnya untuk all crew yang tengah bertugas. Amin, terima kasih ya. Juga sahabat Dodi di Karasak yang pilihkan lagunya dari Quincy Jones featuring Barry White dan juga James Ingram dengan The Secret Garden. Baik sahabat K-Light, sekiranya ada lagu-lagu yang ingin Anda pilihkan, silakan di 0812-2031-972. Dan beberapa saat lagi kita akan segera mengikuti berita dan dari Jabar Now kalau tidak salah ya. Dan kita tentunya akan jeda sejenak pada pukul 1 siang nanti.

0: SSNI di Jawa Barat.
1: Sudah ditemukan tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
4: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
1: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
4: Untuk diketahui, Senin malam warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
5: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
6: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
5: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
3: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curugwetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
7: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curugwetan Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian, kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
8: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
9: Semua prosesnya ditempuh gitu ya,
8: Pak? Betul sekali.
7: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
9: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
3: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
3: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
11: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
12: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
3: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
10: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
2: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
10: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, kita masuki interval kedua ya. Dan setelah kita menyimak ya Jabar Now dari PRSSNI, tentunya kita akan mengundang kembali sahabat-sahabat K-Lite yang ingin memilih lagu favorit Anda. Silakan di 0812-203-1972. Baiklah sahabat K-Lite, sudah ada beberapa sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung nih sahabat. Ya ada Raihan ya, katanya mau request lagu tapi masih bingung lagunya apa. Ada Nabila Nu Afif juga ingin mendengarkan Michael Jackson, judulnya terserah apa aja. Oke, nanti akan saya pilihin ya. Kemudian ada Mbak Maul di Kopo, pilih lagunya dari Zara Larsson, Midnight Sun. Oke, nanti saya coba carikan ya. Oke. Ada sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari Close dengan judulnya mana ini ya, sebentar ya, I Like ya. Ini dia, kita nikmati bersama-sama dengan hadirnya Could Close, I Like.

atlet. Enak kan? Jadi biasanya kalau anak itu kan umur 12 tahun ke bawah misalkan begitu ya. Tapi kalau ini sudah free. Plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Le Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago, dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di The Luxon Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung, atau hubungi nomor 022-422-0700 ya, atau 022-422-0700. The Luxon Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Skylight 107,1 FM, Bandung Inspiring Sound. Baru saja lagu dari Toto dengan Lia, pilihan sahabat Jenny di Pagarsi. Juga ada lagu bagus tadi dari Charlene dengan I've Never Been To Me. Dari Lia di Pagarsi, ini Mbak Lia sama Mbak Jenny tetanggaan ya? Senang ya, saya juga dulu kecil main di Pagarsi. Oke. Untuk sahabat-sahabat kilat yang ingin memilihkan lagu favorit Anda, silakan, masih tersisa waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi karena kita akan tersambung ke berita dari PRS SNI nanti jam 2 ya. Kilas Bandung tentunya untuk sahabat-sahabat kilat yang ingin pilihkan lagu favoritnya sekarang juga ya. Kita nikmati dulu lagu bagus yang datang dari James G.T. Taylor dengan Baby I'm Back.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sudakarsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSHS untuk perawatan korban penyekapan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sudakarsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sudakarsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
1: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
0: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sudakarsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan mengatakan, hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
2: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa, bagaimana kepedulian pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat, kalau di daerah kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
0: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
3: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara. Pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD gitu ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial ya. Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya. Itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
0: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
4: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya punten ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
1: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
0: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
5: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Ada. Jadi kami sudah adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya. Jadi belum tuntas, nggak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita nggak bisa mau operasi. Karena akan sembuh. Nah, dalam minggu kedua sekarang, sudah mereda, tapi belum beres.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan melanjutkan kebersamaan kita dalam Tell to Tell kita untuk interval ketiga, ya sahabat, atau interval terakhir. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight yang ingin pilihkan lagu favorit Anda, masih ada waktu karena ada sedikit pengunduran waktu dari talk show dari YouTube live YouTube kita. Untuk sahabat Kelight yang sebentar lagi kita akan simak dari Dekra Nasda, ya, live YouTube dari Dekra Nasda yang akan segera dihadirkan. Namun tadi sempat ada gangguan teknis karena ada terjadi giliran pemadaman listrik di wilayah Dago katanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah nyala. Tapi nampaknya harus disetting ulang karena terjadi pemadaman tadi. Mudah-mudahan lancar ya, kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan apa event yang dilaksanakan oleh Dekra Nasda terkait dengan banyak sekali hasil karya anak bangsa, khususnya anak-anak Jawa Barat dengan karya-karya UMKM-nya. Baiklah sahabat Kelight, ada sahabat Butet tadi yang pilihkan lagunya dari Algero Spain, ya. Salamnya untuk semua sahabat setia Kelight katanya, ya. Oke, sahabat Butet, terima kasih. Sahabat Tito, mohon maaf ya, lagunya sudah diputar tadi, Spain-nya. Kecuali Spain yang lain ada, Spain yang Jalan Kenangan. Oke, diganti aja dengan yang lain ya. Kalau Algero lagi nggak mungkin keluar lagi. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Kelight sambil kami tunggu pilihan lagu-lagu terbaik di siang hari ini sambil menikmati istirahat siang. Untuk sahabat-sahabat Kelight yang sudah menyelesaikan istirahat siangnya, mungkin sudah kembali beraktivitas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Saya Wanda Wardani, saat ini sedang berada di area kawasan Dago, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 19 Bandung. Jadi kalau sahabat Kelet nih jalan-jalan di area Dago, tepat setelah perempatan antara Jalan Dago Merdeka dan juga Rio, kurang

0: lebih sekitar 100-200 meter, lihat deh ke kiri. Di sini ada namanya Kerabat Store Jawa Barat. Nah, ini adalah kerajinan dan kuliner Jawa Barat by Dekranasda Jawa Barat. Nah, seperti apa tempat ini? Yang jelas, Dekranasda itu sendiri apa? Mungkin sahabat kalian belum tahu, ini adalah Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Jawa Barat. Dan di sini kita akan melihat semua produk-produk kreatif dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang dipamerkan dan juga bisa belanja. Seperti apa lengkapnya? Yuk, kita langsung jalan-jalan masuk ke sini. Oke, begitu masuk suasananya langsung adem ya sahabat Kelet. Nih dia gedung Dekranasda yang sudah diresmikan dari tahun 2013. Dan kita disambut masuk dengan produk fashion kreatif keren-keren dari Provinsi Jawa Barat. Yuk.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Teh Febi.
1: Aduh,
0: apa kabar Teh Febi?
1: Dengan Febi ya.
0: Iya, saya sudah disambut oleh Teh Febi. Lengkapnya adalah Ibu Rosma Yusni Febrianti. Beliau adalah penata layanan operasional dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Ya. Teh Febi, mau dong jalan-jalan dikenalin ini Kerabat Store Jawa Barat itu apa? Karena ini kalau buat wanita-wanita seperti saya kayaknya pengennya bawaannya belanja ya, karena menarik sekali.
1: Oke. Okay. Hayuk kita langsung aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow, jadi Dekranasda Provinsi Jawa Barat ini menghimpun para UKM yang ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kebetulan di Kerabat Store ini kita ada dua lantai. Lantai pertama itu akan diisi dengan craft dan lantai kedua itu dengan fashion pakaian jadi dengan produk unggulan dari masing-masing kota kabupaten. Okay. Salah satunya ini yang ada souvenir-souvenir yang bisa dibawa. Kalau misalnya ada kunjungan ke luar negeri seperti itu nanti bisa custom ininya nanti di tempel pemerintahan atau seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Jadi seperti yang tadi diinformasikan oleh TVB, di area lantai 1 dari Kerabat Store ini ada berbagai kerajinan atau craft, kemudian juga sedikit kuliner ya, nanti kita lihat dari sana ya. Kemudian juga ada sedikit fashion. Nah, kita akan cek satu-satu. Tadi udah lihat ya sahabat Kelet, ada wayang, kemudian juga ada semua miniatur dari ciri khas Jawa Barat ya. 27 kabupaten kota produk UMKM-nya ada di sini ya.
1: Betul.
0: Pasti ini kreatif semua.
1: Iya.
0: Boleh dilihat. Jadi kalau ngajak saudara atau rekan dari luar negeri pengen beli oleh-oleh lengkap tuh bisa ke sini ya sahabat.
1: Daripada
0: ya,
1: cari-cari ke tempat lain pusing.
0: Mungkin enggak sempat menjelajahi seluruh kota yang ada di Jawa Barat, belanjanya bisa di sini.
1: Betul. Ya,
0: dan tadi kesini juga TVB bilang yang masuk ke sini itu sudah dikurasi ya, Teh.
1: Betul.
0: Ya. Jadi artinya bagus kualitasnya.
1: Betul.
0: Kreatifnya ada ya.
1: Punya ciri khas.
0: Punya ciri khas
1: kalau
0: juga
1: misalnya. Jadi kalau Kerabat Store itu sudah nge-branding produk-produknya tuh, maaf, tidak pasaran.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya untuk fashion itu kalau Teteh beli di sini nih salah satu produknya di sini, Teteh nggak akan ngelihat lagi. Maksudnya di kan kadang ya kalau misalnya kita jalan-jalan di mall ya gitu ya.
0: Yeah.
1: Ada kok mirip bajunya, kalau di sini insya Allah enggak, berbeda-beda gitu.
0: Okay.
1: Jadi lumayan beragam
0: juga
1: gitu.
0: Jadi ini yang melatar belakangi hadirnya Kerabat Store ini pastinya untuk mempromosikan dan juga apa?
1: Betul, mempromosikan produk-produk dan kita membantu juga UMKM yang produknya UMKM itu sendiri bingung bagaimana nih harus memasarkan produknya. Nah, kita bantu dengan simpanlah produknya di sini, nanti kita bantu kalau misalnya di Kerabat ini kan suka ada pameran-pameran Teh.
0: Okay.
1: Jadi kita bantu untuk diikut sertakan dalam pameran tersebut. Okay. Seperti itu.
0: Boleh ini sahabat Kelet sambil lihat-lihat juga ya. Kalau tadi area wayang, kalau di sini yang lucu-lucu, imut-imut ya, Teh Febi ya.
1: Betul.
0: Jadi ini masih craft juga, kerajinan khas Jawa Barat yang mungkin bisa dibeli karena ini kan barangnya kecil-kecil ya.
1: Betul.
0: Yang mungkin area bagasinya terbatas, ini bisa muat banyak.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, bisa dibilang ini kayaknya pusat oleh-oleh ya TVB sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Ya, itu
1: seperti
0: namanya
1: itu.
0: Kerabat Store.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Yang membedakan pusat oleh-oleh ini sama tempat lain itu apa tuh TVB?
1: Membedakan tadi yang saya bilang itu
0: limited.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Barang-barangnya sudah terjamin karena ada kurasi.
0: Oke. Okay.
1: Maksudnya tidak maaf ya, tidak sembarang gitu untuk masuk ke sini, tapi kita kurasi betul-betul dan tidak akan mengecewakan para pembelinya seperti itu.
0: Nih biar sahabat Kelet juga sambil melihat situasi di sini, kita sambil cerita ya, proses kurasinya susah nggak sih TVB?
1: Sebetulnya kalau proses kurasi itu standar ya. Yang jelas brand itu sendiri mempunyai ciri khas. Kalau misalnya kita bicara dulu berhubung kita ada di makanan
0: nih. Kuliner.
1: Di kuliner.
0: Ini kita sudah masuk pojok kuliner ya. Ada
1: di sini kita bisa lihat untuk packingannya itu lumayan bagus, sudah kreatif, bagus-bagus
0: ya.
1: Betul. Ya. Dan salah satu untuk
0: bisa
1: masuk
0: lolos kurasi itu.
1: Kurasi itu harus ada, maaf contoh ya. Di sini itu ada expired date, terus ada salah satu izin mau PIRT, halal, yang seperti itu. Dan di sini kalau untuk produk makanan akan kita rolling 3 bulan sekali. Gitu. Jadi ke
0: update ya.
1: Iya. Jadi untuk makanannya
0: nggak akan terjadi ada ya.
1: Betul, seperti itu gitu.
0: Jadi sahabat kalian bisa lihat ya Bu TVB ya, lengkap banget ya, mulai dari kopi ini ya.
1: Ada kopi.
0: Kopi, ranginang, basreng, kemudian juga aneka keripik ya, karena Jawa Barat itu kayaknya keripik banget khasnya ya.
1: Beragam.
0: Jadi itu tadi kurasinya itu pasti ada, dan pasti itu salah satu poinnya adalah kreativitas.
1: Betul.
0: Dan ciri khas ya, betul ya. Ini ngomong-ngomong, ternyata lokasi ini tuh ada di tempat lain juga ya, nggak cuma di
1: betul
0: sini yang pusat oleh-oleh kerabat.
1: Kita ada tiga lokasi.
0: Ya.
1: Pertama pusatnya di sini di Jalan Dago 19. Kedua itu di Pasar Kreatif di Jalan Pahlawan. Yang ketiga itu di Tasik. Kerabat Store Tasik disebutnya. Seperti itu.
0: Berarti ada beberapa juga sahabat Keletik, keren juga nih ini. Idenya Dekranasda ya,
1: ya,
0: Dewan Kerajinan Nasional.
1: Jadi
0: Provinsi Jawa Barat.
1: Takutnya orang-orang bingung harus kemana untuk mencari oleh-oleh khas ya, apalagi craft gitu. Jadi kita berinovasi ya, kita membuat
0: kerabat
1: store.
0: Kita jalan-jalan lagi ya TV. Yuk kita ke, masih di area lantai 1, tadi sudah craft yang imut-imut, sekarang kita masuk ke area fashion
1: kain batik
0: karena sebenarnya fashion lebih banyak sebenarnya lantai 2 ya.
1: Betul, fashion yang sudah jadi, kalau ini lembaran batik.
0: Lembaran batik ini juga berarti dari semua kota kabupaten yang ada di
1: Jawa Barat,
0: ya?
1: Betul.
0: Ciri khasnya kan kelihatan nih kalau batik mana dari
1: kita itu,
0: Cirebon,
1: kalau untuk batik itu kita ada batik cap, batik tulis, ada yang kombinasi juga batik-batiknya. Jadi antara cap dan tulis. Tapi di sini kita tidak menerima batik printing.
0: Karena ciri khasnya nggak ada ya.
1: Iya betul, kalau printing kan istilahnya bukan craft gitu ya.
0: Pabrikan ya.
1: Betul, seperti itu. Dan ini dari berbagai macam kota kabupaten ada di sini. Nah di sini ada salah satu ini batik yang dibuat oleh para penyandang difabel.
0: Wow, luar biasa ini, sahabat Kelet.
1: Dilukis.
0: Oh iya, keren
1: langsung
0: banget ya.
1: Iya.
0: Jadi handmade 100%.
1: Iya, itu contohnya di sana. Nah, ini itu binaannya dari dinas sosial.
0: Jadi keren banget ya ini. Untuk sahabat Kelet yang mau beli, ini otentik banget ya. Jadi beda loh kalau sama hasil printing ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini juga dijual ya sebenarnya,
1: dijual
0: offline.
1: Semua dijual.
0: Kalau ada yang mau beli online juga bisa ya.
1: Bisa. Kita ada di Shopee.
0: Shopee.
1: Live kita ada di TikTok juga, sama Instagram.
0: Nah, TVB, kalau untuk selama ini udah buka nih dari 2018 ya, sepertinya ada cerita yang paling berkesan apa nih? Success story dari para pelaku UMKM yang sudah bergabung di Kerabat Store.
1: Para pelaku.
0: Sambil jalan-jalan.
1: Siap. Para pelaku yang ada di Kerabat Store ini yang masuk ke dalam Kerabat Store, mereka tuh jadi lebih istilahnya ya, pengetahuannya lebih luas. Jadi kan kita sering mengadakan pameran tuh, ngajakin pameran sama mereka. Jadi mereka tuh ada komunikasi dengan yang lain. Nah, Jadi mereka tuh, aduh enak ya kalau kerabat store itu kita bisa diikutkan di pameran-pameran gitu. Jadi kita bisa ngelihat, oh gini ternyata kalau pameran itu, oh gini ternyata berkenalan dengan UKM-UKM yang lain seperti itu.
2: Jadi lebih terbuka dan pasar mereka juga lebih luas.
1: Betul.
2: Terus juga mungkin dipertemukan dengan para investor gitu kali ya?
1: Ya kebetulan kan ini di sini tuh ada beberapa binaan juga teman-teman UKM itu, ada dari BI, ada dari bank-bank kayak Mandiri seperti itu gitu. Okay. Jadi lebih luas gitu. Jadi mereka akan ngobrol istilahnya Maya, ngobrol terus gimana misalnya udah bergabung dengan mana, ngobrol sari bahkan berkolaborasi.
2: Oh, okay.
1: Jadi misalnya maaf nih contoh ya, ini kan dari kulit ya, nah ini dari kulit tapi ini dari kain tenun bulu.
2: Oh, jadi kalau itu pengrajin
1: betul dari Garut. Okay, kalau ini kan tenun bulu itu dari Garut gitu, seperti itu.
2: Ya sahabat Kek bisa dilihat ya, ini karyanya keren sekali. Dan nih sahabat Kek boleh loh di zoom ini jam tangan terbuat dari kayu ya. Ini
1: iya,
2: produk
1: betul.
2: Lokal loh dari,
1: kalau ini dari Cimahi,
2: Cimahi ya?
1: Kalau itu dari Kota Bandung,
2: Kota
1: Pala
2: Bandung.
1: Nusantara.
2: Pala Nusantara keren banget loh sahabat Kek Light. Jadi ini semua produk lokal loh. Kalau ada yang bisa cek, ini kayaknya di Shopee juga ada, saya pernah lihat.
1: Iya, kalau ini memang sudah besar,
2: sudah global, internasional nih sepertinya. Keren ya Pala Nusantara. Oke, ini semua juga ada. Kemudian tadi juga di sini saya sempat cek kok tasnya udah mirip merek branded luar negeri.
1: Betul,
2: gitu ya. Kulitnya bagus loh.
1: Iya, okay. Tapi dipadu-padankan dengan khas, ciri khas dari masing-masing tempatnya gitu.
2: Betul. Nah, tapi kalau menurut TVB sendiri tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi oleh UMKM Jawa Barat ini? Kemudian bagaimana kerabat store ini bisa support mereka?
1: Oke. Okay. Kalau sebetulnya umum sih ya, kalau misalnya untuk para UMKM di Jawa Barat ini, mereka itu ini dana ya?
2: Oh, kendalanya di situ ya, di dana
1: itu.
2: Ya.
1: Jadi kenapa kami dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat itu mengajak para UKM yang ada di kota kabupaten, setidaknya kami bisa memasarkan lewat pameran-pameran, kami bisa memasarkan lewat online-online kami gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kendala yang biasanya gitu, mereka akan mengeluh, aduh kita kekurangan dana gitu ya untuk produksi atau yang lainnya seperti itu.
2: Oh, jadi mempertemukan dengan para investor itu ya,
1: betul,
2: solusinya ya. Itu tantangannya memang dana sih.
1: Yeah.
2: Oke, sambil jalan-jalan lagi. Okay. Nah ini keren banget kan tuh, lokal tapi lokal tapi keren banget, dan harganya juga masih affordable ya sahabat Kelight. Ini
1: sesuai
2: 400 ribuan tuh
1: sesuai
2: teh. Oke banget loh ini. Udah kayak merek internasional yang berinisial tut gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, TVB kita juga masih jalan-jalan di sini, tapi sebenarnya satu pertanyaan yang akan jadi pertanyaan pamungkas nih ya.
1: Oke. Okay.
2: Apa dan bagaimana caranya bisa bergabung di sini? Mungkin nanti kita akan bahas di sesi kedua ya.
1: Okay,
2: di sesi
1: siap.
2: Pertanyaan-pertanyaan. Jadi sahabat Kelet yang lagi bergabung dan sambil mendengarkan, Anda boleh bertanya WhatsApp di 0812-2031-972 atau juga live chat di YouTube Kelet FM Bandung. Dan kita akan menjawab semua pertanyaan Anda setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kelet FM bersama Kerabat Store di Dekranasda Provinsi Jawa Barat.

0: ada di Crab Store di dekat Asda Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 19 Bandung. Dan kalau tadi kita sudah di awal jalan-jalan ya, Store, Kerabat Store itu apa untuk Anda sahabat Kelet yang baru saja bergabung? Kerabat Store itu adalah kerajinan kuliner Provinsi Jawa Barat by Dekranasda Jawa Barat. Dekranasda itu apa? Dewan Kerajinan Nasional Jawa Barat. Nah, sahabat Kelet, apa itu Kerabat Store? Kalau boleh dibilang singkatnya atau mudahnya adalah pusat oleh-oleh deh. Karena di Kerabat Store itu ada banyak sekali produk kerajinan, kuliner, kemudian juga fashion, craft, aneka hasil pengrajin atau UMKM dari 27 kabupaten kota Jawa Barat yang dipromosikan, dan juga etalase untuk para sahabat Kelet nih yang mau belanja di sini boleh datang ke sini. Dan saya tadi sudah dijelaskan oleh Teh Febi, dan sudah hadir bersama saya juga ada Teh Anti. Lengkapnya adalah Teh Wayuning Hudayanti. Beliau adalah bidang humas dan promosi dari Kerabat Store Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Teh, apa kabar Teh Anti? Alhamdulillah, senang banget nih. Jadi hari ini sahabat Kelight, kita akan membahas pertanyaan ya. Kalau tadi sudah jalan-jalan nih sama TVB ya. TVB ini sekali lagi adalah penata layanan operasional dari Kerabat Store dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat. TVB, ya. Jadi tadi kita kan sudah jalan-jalan ya.
1: Iya.
0: Dan tadi juga boleh dijelasin lagi sedikit bahwa Kerabat Store itu adalah pusat oleh-oleh. Jadi terdiri dari produk-produk yang ada di 27 kabupaten kota. Ya. Ada dua lantai ya di Kerabat Store ini, ada satu lantai tadi kita sudah jelajahi. Lantai kedua tadi sudah ada videonya, karena kita enggak bisa, nanti bisa 2 hari nih kita jalan di sini karena seru banget, barangnya banyak ya. Dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan di sesi kedua ini. Jadi boleh untuk sahabat Kelet yang mau tanya, boleh nanti WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube Kelet FM Bandung. TVB, tapi sebelumnya kita nih kan ada satu pertanyaan terakhir yang belum sempat terjawab ya.
1: Apa tuh?
0: Karena dari tadi kan pasti bertanya dong, aduh pengen dong saya adalah perajin atau juga punya UMKM nih. Gimana sih caranya biar bisa ada di etalase ini gitu ya. Gimana caranya biar bisa jualan di, numpang jualan kan ibaratnya kan, dibantu dipasarkan. Terus juga tadi benefitnya banyak. Caranya gimana Teh Febi?
1: Caranya yang jelas pengrajin itu harus ber-KTP Jawa Barat. Jadi, dan mereka bukan reseller. Reseller itu jadi produksi dia sendiri gitu. Jadi untuk masuk ke sini. Dan kenapa seperti itu? Karena kita tidak mau membuat pengrajin-pengrajin yang betul berkerajinan gitu, istilahnya diambil alih oleh para reseller seperti itu. Harus KTP Jawa Barat, mempunyai keunikan tersendiri di produknya gitu. Jadi ada, kalau misalnya mau beli tuh, ah ini mah unik ya gitu. Lucu gitu untuk dibeli gitu, seperti itu paling.
0: Jadi melalui proses kurasi dulu ya, karena kan space-nya juga terbatas. Jadi ada gak sih yang misalnya, oh ini udah gak masuk proses kurasi, misalnya kan udah penuh nih gitu. Kan tadi TVB cerita per 3 bulan tuh di update. Di update tuh untuk produk yang sama atau boleh masuk lagi yang baru?
1: Boleh masuk lagi, sebetulnya kita tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk lain untuk masuk gitu. Jadi tergantung, kalau misalnya dikurasi pasti masuk seperti itu. Dan 3 bulan itu biasanya produk yang sudah ada, apabila mereka biasanya berinovasi. Jadi mereka akan berinovasi, misalnya kayak basreng, dia ada temennya nih, kalau makanan ya, ada temennya yang lain gitu. Nah, dia akan memasukkan produk yang lain itu gitu, seperti itu.
0: Teh Anti, sebelum kita cek nih ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Teh Anti kan di bagian promosi nih ya. Jadi strategi promosi dari Teh Anti untuk Kerabat Store ini apa nih ceritanya?
2: Pertama-tama kita memang harus menyiapkan produk yang memang baik ya. Baik dari secara tampilan, kalau untuk makanan maupun rasanya. Jadi kita harus memperhatikan kemasannya, kita harus memperhatikan izin-izinnya sudah lengkap atau belum. Dan sebaiknya memang semua yang diterima di Kerabat Store ini sudah punya NIB. NIB untuk semua UKM-nya. Lalu kalau untuk produk seperti craft atau fashion, kita harus lebih teliti mengenai bahan bakunya. Kalau untuk batik-batik ya, kita tidak menerima yang print. Karena kita kan pengen
0: otentik ya.
2: Betul. Terus pengen memajukan pebatik-pebatik yang mulai pelan-pelan agak agak apa, agak tersaingi dengan motif print seperti itu, ya. Jadi kita selalu berusaha menampilkan yang terbaik itu. Lalu kita bekerja sama dengan beberapa travel. Lalu kita juga bekerja sama seperti ini sekarang
0: dengan Kela.
2: Iya. Salah satu contoh. Salah satu contoh yang sudah pasti gitu ya. Lalu kita juga ada untuk di apa namanya IG.
0: Lalu, IG-nya apa-apa ya? Kalau enggak salah Kerabat ini ya, Kerabat Store ya, Kerabat Store ya. Oke. Kemudian di Shopee gitu. Juga tadi ada ya.
2: Iya, betul. Okay. Gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu sih. Dan kalau misalnya kita dengan bank-bank, misalnya mereka mau bikin goodie bags atau apa gitu, sering banyak orderan kita kerjasama. Jadi kita bisa menerima, misalnya ini tolong dibuatkan goodie bags untuk acara apa, untuk acara apa, itu bisa diterima sama kita.
0: Ini juga salah satu contoh ya, Tenti ya. Ini plakat ya. Ini mungkin bisa dipesan kalau misalnya ada memberikan apresiasi atau hadiah.
2: Betul.
0: Ini bisa baik
2: bisa
0: ya. Betul. Dibuatnya ya.
2: Betul.
0: Ini lokal juga ya?
2: Iya, betul.
0: Atau luar kota juga bisa
2: di Bandung ya.
0: Dari
2: ini di Bandung.
0: Bandung ya. Kemudian juga ini tas-tas ini juga pokoknya ini semua produk Jawa Barat ya.
2: Iya, betul.
0: Itu yang lucu lah radio dong, kelet banget ya. Ini buat ini orang radio harus punya nih kayak gini ya. Oke. Okay. Baik, itu tadi sedikit strategi promosi dari Teh Anti untuk Kerabat Store ya. Dan kita akan coba cek pertanyaan yang sudah masuk. Kalau gitu ya, kita coba lihat ada sahabat-sahabat kelet yang penasaran, boleh tanya WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube Kelet FM Bandung. Oke, kita coba cek tuh, sudah ada yang tanya nih. Ini dari sahabat, apa nih? Oke, sukses selalu buat Dekran Nasda Jawa Barat dan Kelet Radio. Thank you. Oke, dari channel 8. Oke. Dan berikutnya dari sahabat Santi Kustejo, mau nanya nih, kalau dari Banjaran ke arah ini harus jalan lewat mana ya enaknya? Ini pinggir jalan banget kok, di Jalan Dago ya. Jadi lewatnya lewat kayak mau ke arah Dago aja dari Jalan Riau ya. Belok kanan udah langsung di sebelah kirinya ini lokasi Dekran Nasda atau Kerabat Store-nya ada di situ. Jangan, enggak jauh dari perempatan ya.
2: Enggak jauh. Enggak
1: jauh.
2: Bisa dibantu juga sama Google.
0: Oh iya, betul.
2: Karena memang kalau di luar masih kelihatan kayak kantor ya.
0: Iya, betul. Jadi jangan agak terdistrik dengan kantor, ini sebenarnya pusat oleh-oleh loh.
2: Iya, gitu ya. Betul.
0: Tempat belanja. Oke, begitu ya untuk sahabat Sandi. Berikutnya lagi dari sahabat Aulia. Kalau di Kerabat Store ini produknya dijual ya, baru ngeh. Nanti mampir ah, iya dijual.
2: Iya betul,
0: harganya
2: dijual.
0: Ini kan spesial kan. Iya, dijual ya sahabat Aulia. Jadi hanya tidak hanya di display tapi juga dijual. Oke, nanti kalau misalnya enggak keburu juga bisa langsung cek di ini ya, di e-store-nya ya, bisa lihat di Shopee atau di Instagram ya. Oke, berikutnya lagi dari sahabat Hardi. Sering lewat ke sana kirain itu teh kantor, bukan
2: logo kerajaan.
0: Makanya hari ini kita promosiin, kita perjelas lagi bahwa ini adalah kantor merangkap ini enggak sih? Belakangnya ada kantor dikit ya.
2: Ada.
0: Tapi area ini hampir 40 atau 35 atau lebih besar ya.
1: Lebih besar.
0: 70%-nya adalah store, dua lantai lagi ya. Sahabat kelet, jadi ini merangkap sih. Harganya mahal-mahal enggak dari sahabat Sandi Kustejo lagi? Affordable lah ya.
2: Relatif lah kalau itu.
0: Relatif ya. Iya. Sebagaimana halnya kalau kita jalan-jalan ke luar kota, harganya sekitar segituan ya. Oke, tapi yang jelas semua kualitasnya sudah dikurasi, sudah oke nih. Betul. Ekspor quality ya. Oke. Baik, dari sahabat Sandi lagi. Kalau khas makanan dari Banjaran ada di sini seperti opak, kerupuk dan lain-lain, ada di sana enggak mungkin? Ada juga tadi ya,
2: kerupuk. Kerupuk untuk, ada ya.
1: Kalau untuk kerupuk, opak ada
0: ya.
1: Gitu. Jadi sebetulnya bukan dari Banjaran aja. Kalau misalnya Ranginang.
0: Oh, Ranginang.
1: Iya, okay. Ranginang juga ada.
0: Ada.
1: Gitu.
0: Ada banget.
1: Jadi main-main ke sini deh.
2: Boleh. Pokoknya atau mungkin betah. Punya produk boleh kalau mau
0: dicoba.
2: Bergabung dengan kami di sini.
0: Yang penting KTP-nya Jawa Barat.
2: Iya, ya, betul.
1: Okay.
0: Itu tadi Pak Sandi, jadi boleh sekalian sambil main-main ke sini dibawa produknya tuh ya. Tapi tentunya harus sudah bersurat tadi ya, berizin ya.
2: Betul.
0: CIRT atau juga NIB-nya ya. Oke. Berikutnya dari sahabat Wiwi ya. Saya mau ngasih cenderamata buat tamu luar negeri. Ada yang bisa direkomendasikan?
2: Bisa banget. Bisa banget.
0: Ada wayang
2: dari yang kecil sampai yang besar.
0: Lengkap ya. Jadi ada yang berbentuk plakat, ada juga yang bisa dimainkan, dan itu juga oleh-oleh itu buat tempat pulpen ya, biasanya taruh di meja ya. Lengkap banget. Rekomendasinya apa nih biasanya Teh?
1: Ya, biasa kalau misalnya untuk ke luar negeri itu ya, biasanya ini atau enggak kayak magnet tempelan magnet, kulkas gitu, gantungan ya? Kunci seperti itu.
2: Ada banyak juga yang cari batik, ya jadi banyak banget baju sih batik alternatif. Ya? Biasanya kain. Lebih ke kain.
0: Oh, ya. Mereka kan desain sendiri ya. Oh oke. Itu ya rekomendasinya dari Teh Anti sama Teh Febi nih. Baik, kita cek lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk dari WhatsApp di 0812-203-1972 dari sahabat Sasa di Soreang. Kalau produk yang dijual apa saja? Wah, banyak banget.
2: Banyak boleh banget.
0: Terangin lagi sama Teh Febi atau Teh Anti. Teh Anti ya boleh?
2: Oh, saya. Oke, kalau dari makanan tuh kita dari makanan yang siap saji, yang tinggal makan am-am-am.
0: Ada ya?
2: Atau ya maksudnya yang kayak makanan kering ya, yang berkemasan. Yeah. Ada juga yang kayak bangsa cuanki yang bisa diseduh langsung, itu juga sudah ada. Lalu berbagai macam kerupuk. Lalu kalau untuk craftnya dari yang kecil, dari gantungan kunci sampai yang seperti ini, seperti yang di depan, plakat, wayang, semua ada. Lalu ada juga kayak kotak-kotak perhiasan. Kalau dari pakaian, dari kain, kain yang sudah jadi, kain yang masih berbentuk kain batik, sampai atasan, gamis, lengkap deh kayaknya.
0: Lengkap ya. Dari bawah sampai atas,
2: iya,
0: itu yang
2: betul,
0: bisa dimakan
2: betul.
0: Pun ada semua lengkap di
2: sepatu,
0: sini.
2: Sendal sepatu, sendal ya, juga ada, iya. Tas, iya,
0: betul.
2: Iya, jadi lengkap deh kayaknya.
0: Iya, lengkap sekali, sahabat Kelet. Jadi dekorasi rumah juga ada ya?
2: Ada.
0: Tadi saya lihat di situ,
2: iya, ada banyak. Ada banyak, iya.
0: Dekor rumah, oke. Itu lengkap sekali, sahabat Sasa. Boleh dikunjungi langsung Kerabat Store-nya. Terima kasih pertanyaannya. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Dari sahabat Sandi, kalau kesana naik motor bisa nggak dan ada tempat parkirnya?
1: Ada.
0: Luas ya tempat parkirnya. Bisa lebih mudah kalau naik motornya, lebih gampang nyarinya ya.
2: Betul.
0: Oke, cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Hilda. Dekranasda ini di bawah dinas apa? Kemudian kalau saya mau daftar produknya, bagaimana syaratnya dan harus bayar berapa?
1: Mangga.
2: Kalau untuk bagaimana caranya, apa bagaimana cara supaya barangnya bisa masuk ke sini, ya pasti harus bawa contohnya, contoh produknya. Biasanya kita minta sedikit profilnya seperti apa, lalu kita lihat contohnya apakah sudah rapi atau gimana. Kadang kita kasih masukan juga sih, misalnya ini bisa masuk kalau misalnya ini dirapikan atau kemasan diperbaiki.
0: Jadi ngasih masukan
2: atau,
0: juga sebenarnya.
2: Iya, betul gitu. Sampai itu kita anggap layak untuk dijual dan bisa diterima, bisa bersaing dengan produk yang ada di sini. Nah, itu kita terima dengan tangan terbuka gitu.
0: Enggak mesti bayar ya?
1: Tidak harus bayar.
2: Iya.
0: Oke, jadi yang jelas syaratnya harus otentik, kemudian juga ada ciri khasnya, jangan standar gitu ya,
2: iya,
0: kalau bisa
2: betul.
0: Beda sama yang lain. Dan tadi Teh Febi juga cerita bahwa di sini tuh yang dijual tuh nggak pasaran.
1: Betul.
0: Ya, itu penting ya, sahabat Kelet. Jadi buat Anda yang beli juga jadi pride-nya ada tuh ya. Di bawah dinas apa berarti? Dinas
1: Disperindag Provinsi Jawa Barat.
0: Ya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, sahabat Kelet. Oke, pertanyaannya diborong nih. Terima kasih sahabat Hilda atas pertanyaannya. Kita cek lagi di YouTube ada yang masuk. Oke. Ini dari sahabat Lili ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau gabung di Kerabat Store, bagaimana? Saya kebetulan suka buat kerajinan dari bambu.
2: Nah.
0: Wow, ini juga keren nih ya.
2: Iya, betul. Kurang lebih sama ya seperti
0: kurang
2: tadi jawabannya.
0: Ya.
2: Iya, jadi untuk siapapun yang punya produk, yang memang membuat sendiri produknya, kita dengan senang hati menerima. Silakan datang ke sini dengan bawa contohnya, bisa sedikit buat company profile-nya mungkin ya, tentang item-item apa aja yang mau dibuat, harganya beri berapa. Lalu ya itu tadi, asal kita udah tahu nih produknya ini oke nih, atau misalnya ini diterima dengan perbaikan ini, atau ini diterima dengan apa, atau ini langsung diterima 100% gitu. Kita siap menampung dan menerima produk-produk terutama yang unik ya.
0: Iya, apalagi bambu. Gak di semua negeri ada bambu kan. Jadi itu ciri khas ya dari Jawa Barat itu, apalagi kalau dikreasikan dengan yang aneh gitu, enggak cuma jadi kursi atau apa gitu.
2: Yeah.
0: Karena kan kita juga suka lihat bambu itu bisa jadi tas atau apa gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa. Ya, betul ya.
1: Ada radio juga kita, radio bambu.
0: Oh, radio bambu juga ada kan. Nah, kan tergantung kreativitas dari para perajin ya. Jadi boleh dibuat sekreatif mungkin, datang langsung hubungi Teh Anti. Oh, gitu ya. Atau TVB di sini. Terima kasih pertanyaannya. Kita cek lagi dari sahabat Haswati ya. Assalamualaikum, saya Haswati, saya mendukung sekali, terima kasih informasinya. Wow, terima kasih dukungannya sahabat.
2: Ditunggu kedatangannya.
0: Iya, dan ditunggu belanjaannya, langsung diborong ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada sahabat Dewa. Kalau Dekranasda ini supportnya apa saja ya? Apakah mendukung untuk jadi mitra binaan, kemudian saya butuh modal, apakah ada semacam atau saran dan usulan dari Dekranasda untuk permodalan ini ya berarti?
2: Silakan. Saya coba jawab ya. Kalau untuk permodalan, gini, biasanya kita memang ada info-info ya, kayak misalnya ada pelatihan yang bekerja sama dengan bank misalnya gitu, kita bisa menginformasikan itu. Kalau misalnya bisa di apa istilahnya, kalau misalnya sudah menjadi produk sudah ada di sini, kita bisa menginformasikan itu. Jadi misalnya kita suka ada WA group kan, nah misalnya ada acara dengan bank ini, bank itu, atau misalnya ada di mana, ada pelatihan apa, itu bisa terinformasikan.
0: Iya. Jadi sebenarnya nanti juga bisa menjadi penghubung dengan mitra pihak ketiga untuk pendanaannya. Betul. Jadi kalau Dekranasdanya sendiri sih nggak ngucurin modal ya, tapi jadi mitra binaan ada ya.
2: Betul.
0: Jadi dibantu tuh para perajin untuk yang pengen upgrade atau naik level dengan cara produksinya atau apa, itu dibina oleh tim dari Dekranasda begitu ya.
2: Karena memang kita di sini juga sudah bekerja sama dengan contohnya yang ada di atas kan, ada Bank Indonesia, ada yang etalase yang dari PT KAI juga. Di atas itu juga salah satu contoh bahwa kita menginformasikan kalau misalnya KAI dan Bank Indonesia itu membuka kesempatan untuk menjadi mitra binaan.
0: Oke, begitu ya sahabat kita. Jadi disupport banget nih. Ini nggak lain upaya adalah untuk memajukan perindustrian dan perdagangan dari para perajin lokal di Jawa Barat tentunya. Oke, tadi supportnya banyak sekali. Terima kasih untuk pertanyaan dari sahabat Dewa. Berikutnya lagi kita cek pertanyaan berikutnya. Oke. Dari sahabat Gina kali ini, siang kayak light, kalau makanan boleh gabung di sana?
2: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh, cuma mungkin masih keringan gitu ya.
1: Iya, betul. Kalau untuk makanan packing yang
0: di packing
2: ya, makanan kemasan.
0: Kemasan biar lebih awet ya.
2: Betul.
0: Gitu. Boleh sahabat Gina ditunggu testernya. Salah ya.
2: Tapi memang kalau untuk makanan kalau mau kurasi harus ada tester dulu.
0: Maksudnya saya ikut nyobain gitu kalau masalahnya. Oke, baik sahabat Gina ditunggu banget boleh ya. Asal dalam bentuk kemasan ya. Baik, terima kasih. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Febri. Boleh di spill yang dikurasinya apa saja ya? Berarti tadi dari
2: untuk apa
0: ciri khasnya ya, kemudian
2: betul.
0: Harus ada izinnya.
2: Izinnya, kerapihannya.
0: Harus beda dari yang lain.
2: Iya, betul. Kemudian dan juga, intinya apalagi? Mempunyai daya jual ya.
0: Oke, jadi harus yang orang syllable. Tuh kayaknya bakal beli gitu ya. Harus
2: betul.
0: Yang punya daya jual yang baik, yang tinggi ya.
2: Betul.
0: Apalagi selain itu? Enggak ada ya?
2: Kurang lebih sih itu
0: menarik
2: ya.
0: Menarik lah intinya.
2: Iya, kurang lebih
0: harga
2: sih
0: juga
2: itu.
0: Mungkin jangan terlalu mahal. Mungkin kan itu kan jadi orang jadi pertimbangan juga
2: betul,
0: kalau terlalu mahal ya.
2: Betul.
0: Jadi menarik untuk dibeli.
2: Karena gini teh, di sini kan sudah ada produk-produk yang lain juga.
0: Iya.
2: Jadi kita kadang kalau kita mengkurasi barang, kita kadang lihat ini harga jual dari teman UKM yang baru nih misalnya ya, sekian. Kita udah ada di sini produknya harga berapa? Gitu. Kalau kita sandingkan oke, ini masuk kok gitu untuk bersaing dengan ini. Kadang kan ada yang terlalu tinggi harganya. Aduh, ini kayak kemahalan nih, nggak bisa masuk nih. Soalnya kita aja di sini udah bisa harga segini gitu loh. Salah satu caranya ya seperti itulah. Jadi harga jual, tapi daya jual juga. Harga dan daya jualnya
0: harus menarik ya.
2: Betul.
0: Oke, itu tadi jawabannya tuh sahabat Febri. Ya, sambil cek lagi pertanyaan berikutnya nih sahabat Kelight yang lihat YouTube, boleh dilihat lagi ya bahwa ini adalah area Kerabat Store di Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Ini di area lantai 2 nih ya, bahwa lengkap banget kalau untuk lantai 2 karena fashion itu banyak sekali mungkin yang bergabung ya. Jadi ditaruhnya di lantai 2 gitu kali ya.
2: Betul.
0: Ada sepatu juga, sendal juga, kerajinan Jawa Barat. Boleh dijelaskan sambil bercerita nih Teh?
2: Iya, itu ada tas-tas juga. Lalu memang paling banyak tuh produknya fashion ya. Dan yang di dinding ini adalah dari 27 kota kabupaten. Sampel-sampelnya aja kalau misalnya kita mau order, kita bisa menyambungkan.
0: Oke.
2: Gitu
0: karena
2: dengan
0: kan mungkin enggak ke display semua dari semua produk
2: betul,
0: yang mereka
2: betul,
0: tampilkan
2: betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi kelihatan tuh ada Sukabumi, sahabat Kelet Bandung segala 27 kota kabupaten semuanya.
2: 27 kota kabupaten semuanya
0: adil,
2: ada di sini.
0: Ya.
2: Betul, betul.
0: Oke, jadi lengkap sekali untuk sahabat Kelet yang belum mampir ke sini pengen lihat dulu kayak gimana sih Kerabat Store itu, pusat oleh-olehnya seperti apa, bisa lihat di YouTube-nya Kelet FM Bandung.
2: Iya,
0: oke.
2: Betul.
0: Ini juga termasuk ya kursi, meja, dekor segala juga ini kan?
2: Iya.
0: Masih ya?
2: Betul.
0: Oke, baik. keren ya itu tadi batik-batiknya fashion, boleh dicek lagi. Oke, ya kita kembali ke yang ini sekarang nih. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya, ini bisa customize, bisa dipesan. Betul. Yang ini produk-produk tasnya juga kan gak kalah ya kulitnya. Kita kan punya bagus ya materialnya ya. Boleh dijelasin dari mana aja tadi, Cianjur ya kalau gak salah yang
2: radio ini ya. Radio ini dari Cianjur. Okay. Ini juga modelnya banyak banget ya.
1: Nyala kan ini teh,
0: nyala ya. Bisa dengerin Kenlight ya.
2: Bisa.
0: 107,1 FM.
2: Ini bukan pajangan tapi bukan. Ini memang fungsional.
0: Bisa ya. Oke, okay. Kemudian kalau tas ini,
2: yang ini dari Kuningan.
0: Kuningan.
2: Iya. Okay. Ini untuk modelnya juga udah model sekarang lah ya, udah
0: kekinian,
2: sudah
0: ya.
2: Kekinian ya. Ini bisa ada tali panjangnya juga. Ini juga rapi dan ini pakai batik juga, bukan print ya.
0: Diulang terus nih.
2: Iya, soalnya memang gimana ya, agak
0: ini lebih punya nilai yang tinggi sih.
2: Agak miris sebetulnya kalau misalnya kita bicara masalah batik, karena kadang harga itu sangat mempengaruhinya dari situ.
0: Iya, karena kan handmade sama
2: beda betul.
0: Ya. Printing, oke.
2: Okay. Iya, ini juga ini dari tenun. Iya.
0: Tenun loh,
2: iya,
0: bisa sebagus itu ya, rapi
2: tenun
0: juga.
2: Bulu.
0: Ya,
2: tenun
1: dari
2: bulu,
1: Garut. Dari. Tapi pengrajinnya dari Cimahi.
2: Dari Cimahi.
0: Oh, okay. Gitu. Iya, yang dipegang sama Teh Feby juga itu ya, boleh diceritakan.
1: Betul.
0: Buat kondangan pas banget tuh.
2: Pas banget ya.
1: Nah ini jadi di apa namanya, di resin.
2: Decoupage ya.
1: Iya, decoupage. Oh, di resin. Jadi ya, dari sisaan-sisaan. Kain perca ya? Batik, okay. Seperti itu dibuat. Ini berasal dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Sumedang. Dari Kabupaten Sumedang. Di...
2: Dan ini banyak jenisnya loh. Ada yang bikin bros.
1: Brosnya yang lumayan bikin... kalau untuk ini ya Teh ya, laku ya.
2: Iya. Kacang goreng. Termasuk.
1: Sih, emang lucu.
2: Termasuk apa? Banyak penggemarnya.
1: Iya, gitu.
2: Salah satu produknya kemarin.
0: Ya,
1: ini.
0: Oke, bagus. Karena biasanya decoupage ya pajangan ya, biasanya di dinding ditempel jadi tas
2: ini
0: atau
2: jadi
0: tas. Bros ya. Padahal dari barang kas ya.
1: Betul.
0: Ternyata bisa
2: dimanfaatkan, iya.
0: Iya. Oke, ini salah satu produk yang ditampilkan yang kelihatan ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang sudah masuk. Coba kita cek di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube Kelight FM Bandung. Oke, kali ini dari sahabat Dewa lagi. Dari luar kelihatannya sepi aja tuh, saya jadi pengen masuk, boleh?
1: Boleh
0: ini
1: banget.
0: Bukanya sampai jam berapa sih Teh?
1: Kita itu jam operasionalnya itu jam 8 sampai jam 4
0: tiap hari.
1: Tapi tidak kemungkinan hari kerja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang datang di luar itu, kita masih ada, kita tetap stay dulu.
0: Oh boleh ya.
1: Untuk Sabtu Minggu kami ada yang piket, jadi akan bergiliran, tapi tidak full waktunya seperti
0: Sabtu
1: itu.
0: Minggu sampai siang mungkin ya.
1: Betul, sampai siang.
0: Jadi bisa ya, walaupun sepi tapi welcome banget.
1: Iya.
0: Bisa banget masuk.
2: Atau misalnya ada yang mau bawa tamu kesini bisa janjian dulu. Jadi kita bisa janjian misalnya mau jam berapa, jam berapanya ya TVB ya. Kita sih bisa dikondisikan
0: lewat Kerabat Store Instagramnya mungkin ya, hotline servicenya.
1: Iya,
0: betul. DM aja ya. Oke, boleh itu ya. Oke, kita cek lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk dari sahabat Sandi. Itu radio yang dipamerkan harganya berapa ya? Waduh, langsung
2: nah,
0: kepo.
2: Iya, berapa tuh Teh?
1: Harganya itu sekitar 750 sampai 1 juta.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Karena ini kebetulan produknya tuh produk lama ya. Jadi modelnya lama tapi masih banyak juga sih untuk ininya apa? Penggemarnya gitu.
0: Iya, betul.
1: Sekarang sudah mulai ini kan Teh banyak apa namanya, dia berinovasi
2: dengan model-model yang baru juga.
1: Model-model yang baru gitu.
0: Okay. Gitu. Cukup lucu, unik ya.
1: Ya.
0: Okay. Ya, terima kasih Pak Sandi pertanyaannya, dan ini dia Instagramnya dari Kerabat Store Jabar atau juga Jabar Dekranasda untuk lebih jauhnya lagi ya. Bisa langsung di-follow ya. Untuk Instagramnya.
1: Betul.
0: Dan bisa cek-cek di situ kalau misalnya pengen lihat dulu, belum sempat datang gitu ya.
2: Bisa.
0: Boleh, atau juga mau DM kalau untuk mendaftar sebagai perajin yang
1: bisa.
0: Barangnya di sini
1: sebetulnya
0: lewat Instagram juga.
1: Sebetulnya tidak
0: ini
1: ya Teh ya, bisa langsung datang ke kami gitu, membawa contoh produk. Nanti mungkin akan dilihat kira-kira okay atau gimana, baru kami nanti akan berikan ke kurator di Dekranasda Provinsi Jawa Barat.
0: Oke, berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Dadan nih Teh. Selamat siang, kalau hari Minggu dan libur buka nggak? Tadi buka. Minggu tadi oke. Kalau libur? Kalau libur gimana?
1: Libur kalau libur bukan hari besar kayak Idul Fitri itu biasanya kita tutup. Tapi kalau misalnya libur merah biasa, kami ada yang piket.
0: Oh, ada yang piket. Jadi hanya hari Idul Fitri aja mungkin yang benar-benar libur ya.
1: Betul.
0: Sisanya walaupun hari-hari merah, hari-hari besar lainnya. Oke, tutup. Oke, baik. Cukup jelas ya. Terima kasih sahabat Dadan, sahabat Nuning kali ini. Kalau di lantai 2 ada produk apa? Saya pernah ke sana tapi belum pernah ke atas. Fashion. Nanti di YouTube-nya ditampilin lagi ada ya, nanti ya.
2: Iya, betul.
0: Ya. Yang tadi diperlihatkan ada baju, sepatu, tas,
1: betul,
0: apalagi itu yang
2: kerudung,
1: kerudung
0: ya, produk-produk fashion ada di lantai 2 karena banyak sekali ternyata perajin tuh yang bikin fashion ya. Jadi makanya langsung ditempatkan di lantai 2
1: saking
0: banyaknya. Sahabat Rini kali ini, oke, saya UMKM baru 1 tahun produksi hijab. Apakah bisa produknya masuk ke Dekra Nasdaq? Kemudian syaratnya apa saja?
1: Untuk hijab itu kalau misalnya untuk produksian sendiri ya, bukan reseller yang tadi saya bilang, bisa masuk. Dan ya itu, kalau hijab kan mungkin ya harus ada apa ya Teh ya, keunikan tersendiri gitu, yang membedakan.
2: Harus
1: itu
2: ada
1: apa.
2: Perbedaannya.
1: Iya gitu.
2: Mungkin gini sih Teh, gitu ya. Kalau misalnya hijab polos misalnya gitu ya, itu kan kita bisa temui banyak tempat. Yeah. Nah sekarang gimana caranya biar bisa masuk ke Dekra? Mungkin bisa misalnya hijabnya itu dilukis contohnya ya, atau hijabnya itu dikasih aplikasi atau apapun itu yang membuat bahwa ini produk berbeda dengan yang lain, atau mungkin warnanya yang bisa bagaimana gitu
0: ya. Yang jelas harus unik dan beda dari yang standar ya,
2: betul.
0: Dan memperlihatkan sisi Jawa Baratnya itu tadi.
2: Okay.
0: Boleh banget ya. Dan berikutnya ada sahabat Chandra siang kelight siang mau tanya Dekra Nasdaq itu singkatan apa, kemudian kalau bayarnya bisa non cash kan? Dekra Nasdaq ini tulisannya nggak kelihatan ya. Dewan Kerajinan Nasional.
1: Dewan boleh Kerajinan Nasional lagi, daerah daerah Jawa Barat.
2: Iya.
1: Gitu. Kalau untuk pembayaran kita bisa bayar apapun, mau cash, mau QRIS, mau debit silahkan.
0: Kalau dicicil bisa?
1: Bisa. Enggak? Dengan kartu kredit mereka masih
0: bisa banget ya, semuanya bisa. Oke, terima kasih sahabat Chandra. Ya, jadi Dekra Nasdaq itu juga tadi diulang bahwa ada di bawah Disperindak ya.
2: Disperindak Jawa Barat.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke, kita cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat siapa nih, Kelly ya. Saya baru tahu nih sosialisasinya boleh lebih gencar lagi, mungkin bisa melibatkan juga Gen Z yang aktif ngonten, soalnya Dago itu tempat nongki. Wah, bahasanya udah Gen Z.
2: Iya.
0: Ide bagus. Teh, boleh ditambah?
2: Boleh, nanti ini salah satu masukan buat kami juga. Memang kita sudah ada kerjasama juga ya. Betul. Cuman mungkin belum maksimal sih, masih dalam tahap pelan-pelan tapi pasti.
0: Oke, tunggu ya. Makanya follow dulu dong Instagramnya Kerabat Store Jawa Barat ya. Jabar-jabar biar lebih tahu banyak tentang hal ini. Nanti Gen Z-nya akan soon coming ya. Oke, terima kasih sahabat Panca kali ini. Kalau produknya bagus-bagus harus banyak dipromokan dong. Oh iya, tentu.
1: Udah pasti ya dengan pameran-pamerannya Teh ya.
2: Betul.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir ya sahabat K-Light ya. Coba kita cek lagi. Dari sahabat Siti kali ini, syaratnya bisa ikut display dan jualan di sana gimana? Oh, ini banyak banget yang nanya.
2: Iya, banyak banget yang tanya ya. Untuk siapapun yang punya produk, selama KTP-nya Jawa Barat, sudah punya NIB, silahkan untuk datang ke sini, bergabung bersama kami dengan membawa contoh produknya. Insya Allah, kalau misalnya okay, pasti diterima di sini. Jadi, jangan segan, jangan ragu. Ayo. Kita tunggu di sini.
0: Oke, baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk sahabat Siti. Dan terakhir juga mungkin ada yang ingin disampaikan dari Teh Anti dan Teh Febi untuk sahabat K-Light. Silakan, siapa dulu?
1: Lebih untuk sebetulnya kami ingin yang tadi dibilang untuk Gen Z ya, lebih mencintai produk-produk khas dari Jawa Barat. Itu akan membantu Jawa Barat itu lebih naik maju kelas gitu. Jadi UKM yang di sini juga bisa lebih menggunakan produk-produk lokal daripada produk-produk di luar sana.
0: Oke. Ya dari Teh Anti boleh silakan.
2: Kami tunggu kehadirannya di Kerabat Store di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago nomor 18. Kita buka dari hari Senin sampai Minggu, tapi Minggu cuma setengah hari ya, sahabat semua. Lalu kami tunggu kehadirannya, semoga sama-sama mencintai produk dalam negeri.
0: Oh, keren. Baik, itu tadi sahabat Kelet, Teh Anti dan Teh Febi dari Kerabat Store Dekran Nasda Provinsi Jawa Barat. Jadi sahabat Kelet, kalau mencari produk-produk UMKM yang mana tadi juga bisa support para UMKM untuk naik kelas, yuk datang ke sini dan belanja langsung, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di Kerabat Store Jabar atau juga Jabar Dekranasda. Dua-duanya di follow deh untuk dapat informasi yang lebih lengkap. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih untuk kunjungannya nih Teh Anti, Teh Febi, senang banget saya bisa jalan-jalan ke sini, tinggal belanja ya. Sukses terus untuk perajin Jawa Barat, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Wanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Bagi Anda yang belum tahu bahwa di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPRGM. Apa itu BPRGM? BPR Gunadana Mitra Sembada. Nah, sahabat KLIT bisa menabung atau mendepositukan dana Anda dengan aman karena dijamin oleh LPS. Kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya pun ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu sahabat KLIT. Nah, sahabat KLIT, segera kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di nomor telepon 022-422-2464. Sekali lagi, 022-422-2464 atau di 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

0: Kami dari
1: Kaita. Sahabat Kelight.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus Kelight FM 107,1 FM.
2: Ingin rasa hati berbisik. 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Bagi sahabat Kelight yang bingung memilih perguruan tinggi ataupun kejuruan yang akan melanjutkan karir Anda, sahabat Kelight, dan masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah saja di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat, tersedia juga kelas reguler dan RPL. Jadi, jika Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan saja ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-522-35029. Atau datang langsung saja ke Jalan Terusan Jalan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. STIKES Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, untuk mencari staycation untuk liburan sekolah di Bandung, pilihan yang tepat adalah ke The Luxton Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam, dan dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak, plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Dele Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo ini berlaku hingga 14 Juli 2026 ya sahabat K-Light. Jadi segera reservasi di The Luxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung atau Dago, atau hubungi di 0224220700. 0224220700. The Luxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru. Bandung Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat Kirat, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik, senang sekali saya Ivan, sahabat menemani Anda dalam Soft Sensation. Edisi Selasa 30 Juni 2026 dan kita akan bersama-sama hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu favorit Anda, silakan WhatsApp di 0812203 1972.

saat-saat bersamamu sahabat Great dari Kin, baru saja menemani rangkaian malam kita yang sedikit menghangatkan suasana malam yang agak sedikit dingin sahabat malam hari ini ya. Dan terima kasih Anda yang sudah memilihkan, Anda yang sudah request, Anda yang sudah WhatsApp di 0812-203-1972. Anda Mbak Foni, selamat malam, lagunya dari Lisa Fisher, Colors of Love. Sudah saya siapkan, sesaat lagi nanti akan saya putarkan ya, bukan sesaat lagi nanti ya, setelah tiga lagu. Kemudian juga ada Mbak Jenny di Pagarsi, terima kasih, lagunya dari Air Supply, Lonely is the Night. Dan ada sahabat Doni, Anda di Karasak, Pak Doni, lagunya yang saya putar dari ABBA, Fernando. Oke sahabat, kita lanjutkan, dan menjelang inilah Air Supply, Lonely is the Night.

selamat beristirahat ya malam hari ini. Dan selamat malam juga ada Mbak Cecil. Lagunya dari John Scada Angel sudah saya siapkan. Kemudian juga ada Panto. Lagunya Panto bisa dijadi ya. Lagunya dari Billy Ocean, Everything So Different Without You. Terima kasih juga ada Ibu Dia, lagunya dari BCL, Love Story. Kemudian juga ada Ibu Teti di Jalan Nilem, lagunya Ocean Deep dari Cliff Richard. Terima kasih juga ada Timothy di Astana Anyar, lagunya Asma Librasi dari Sugi Bonean. Sudah saya siapkan dan sesaat lagi akan saya putarkan. Silakan sahabat Kirat, perjalanan kita masih sangat panjang. Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 08122031972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari Kasandago Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM sahabat K-Light, masih di kebersamaan kita dalam rangkaian Soft Sensation malam hari ini sahabat, di edisi Selasa 30 Juni 2026. Hari ini hari Selasa terakhir di bulan ini sahabat K-Light, dan mudah-mudahan satu bulan ini Anda mendapatkan satu kebahagiaan ataupun kesuksesan ya, baik dalam berkarir ataupun keluarga Anda sahabat. Oke, terima kasih Anda yang sudah memilihkan lagu favorit Anda. Selamat malam ada Ibu Teti di Jalan Nilem, kemudian juga ada Ibu Edit ya. Ibu Edit lagunya tadi sudah saya putarkan dari Kenny Rogers. Juga ada sahabat Dani, terima kasih, lagunya juga sudah saya putarkan tadi dari Vanessa William, Save the Best for Last. Kemudian juga ada Lia di Pagarsi, juga terima kasih. Lagunya juga tadi dari Pibo Bryson ya. Kemudian ada sahabat Akos, terima kasih, dari Backstreet Boys sudah saya putarkan juga. Ada Mbak Nia di Kancra, tadi lagunya dari Eddie Brickell, Good Times sudah saya putarkan juga. Kemudian juga ada Pak Sugiarto juga, selamat malam, lagunya Casablanca ya sudah diputarkan. Kemudian ada Pak Yadin di Garut ya, lagunya dari Stevie Wonder sudah saya masukkan ke playlist, nanti akan saya putarkan. Dan juga ada sahabat Novi, terima kasih, lagunya dari Tiffany, If Love Is Blind, sudah saya siapkan sesaat lagi, nanti akan saya putarkan. Oke sahabat Kilat, kita lanjutkan. Dan tentu saja hingga pukul 12 malam ini saya pun masih mengundang Anda untuk memilihkan lagu favorit atau lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight dari Bobby Caldwell, Once Upon a Time. Berada di 5 menit menjelang pukul 11 malam, sahabat Kelight, dan masih saya Ivan menemani Anda. Selamat malam, ada Pak Joe. Lagunya kebetulan tidak ada di playlist. Mungkin Anda bisa memilihkan lagu yang lainnya ya. Kemudian juga ada Pak Dodi Kusuma, Anda memilihkan lagu dari Rick Price, Heaven House, sudah saya siapkan, sesaat lagi akan saya putarkan. Dan ada Linda di Buah Batu juga, terima kasih, lagunya juga nanti akan saya putarkan ya. Selamat malam, juga ada sahabat Dina di Setiabudi juga, terima kasih kebersamaan Anda malam hari ini. Oke sahabat, hingga pukul 12 malam ini saya masih akan terus menemani istirahat Anda. Anda yang mungkin malam hari ini sudah siap-siap ya, karena esok sudah mulai kembali melakukan aktivitas pekerjaan Anda. Kita jelang Heaven House.

Kita sendiri Sumber Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light. Baru saja sahabat dari Krisya Gelapkan Sirna yang sudah dipilihkan ada Ibu Guru nih Bu Tuti ya. Selamat malam ya, selamat menikmati malam Anda. Dan biasanya kalau Bu Guru malam hari ini masih sekarang lagi liburan justru ya, lagi santai nih kayaknya. Oke, selamat menikmati liburan Anda. Dan terima kasih juga ada Kang Subhan, lagunya dari Jordan Hill, Remember This Way. Dan sesaat lagi akan saya putarkan ya. Oke, sahabat, kita teruskan. Dan tidak terasa sudah 13 menit lepas dari pukul 11 malam, artinya memasuki interval ketiga atau paruh terakhir.

107.1 Kelet FM. Sahabat, usai sudah kebersamaan kita malam hari ini dalam Soft Sensation. Seifan undur diri, terima kasih. Selamat beristirahat sahabat Kelet, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Morning Review hari ini, hari pertama di bulan Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua. Kita akan sama-sama menikmati suasana pagi yang penuh semangat, penuh dengan antusiasme sampai pukul 9 nanti.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita teruskan kembali sahabat Kelight Morning Review untuk hari ini. Sahabat Kelight, mudah-mudahan kita semangat ya pagi hari ini. Tapi ketika rasa lelah dan letih serta lesu menghampiri, hal ini akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Kita menjadi kurang semangat, kurang fokus dalam bekerja, hingga menyelesaikan tanggung jawab rasanya cukup berat dan malas ya. Nah, di situasi ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita dalam bekerja. Setiap orang tentu punya tujuan dalam menjalani kerja dan hidup. Tujuan juga bisa bermacam-macam. Nah, ingatlah hal-hal tersebut dan yakinkan diri bahwa kita pasti mampu dan bisa. Dengan begitu, semangat yang tadinya kendur bisa kembali menggebu dan meningkat setiap harinya.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Every Morning Sugar Way. Sahabat Kalite, sudah tahu belum? Di Jalan Arifan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, selain itu ada kredit di BPRGM, prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji, BPRGM pun siap membantu. Keren banget ya, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Arifan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.